0: tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena siapkan juga, mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis telah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2023.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2023 penajaman. Karena kan memang awal dikenanya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari sudah mulai bekerja.
8: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
8: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
12: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut, dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
11: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
12: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
11: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
12: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
13: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
12: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
14: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan.
15: Okay. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
14: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
12: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah. pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
10: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
16: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.
0: Pasti ini baru permulaan. Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

0: Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.
1: Yang berubah pemukulan kepada
0: demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini. Pro 1.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Kembali di kawasan Tompelo 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Kelvin yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini ada informasi-informasi terkini yang akan kami hadirkan untuk Anda, dan dirangkai dengan dialog Kupang Pagi yang dihadirkan untuk pendengar semuanya. Kita live ya dari Aula SMK Negeri 4 Kupang. Ya, tentang kreativitas, inovasi dan juga penerimaan murid baru ya tahun ajaran 2026-2027.
1: Adalah nama sebuah tempat bersejarah di Timur Barat.

0: Pada suatu hari, Raja Soleh berniat untuk melihat kebun raja atau etu yang telah ditanami Sain tersebut.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Ya, kita lanjut lagi ya informasinya di pagi hari ini. Ini dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Okay. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis gitu ya. Dan ini yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam sambutannya di pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee Paris Kamis kemarin. Di bawah kepemimpinan Macron, hubungan Indonesia dan Prancis semakin erat. Indonesia dan Prancis punya hubungan yang baik di bidang pertahanan, sains, teknologi, dan Presiden juga ingin kerjasama di bidang pendidikan semakin ditingkatkan. Oke, jadi belajar bahasa Prancis lagi gitu ya. Kemarin belajar bahasa apa ya? Oke, semakin banyak bahasa yang diketahui pasti kan semakin mudah kita gitu ya untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Oke, informasi-informasi masih dihadirkan untuk Anda sambil kita menanti siaran langsung dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.

Ya, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melakukan revitalisasi 70.000 lebih unit sekolah di seluruh Indonesia. Dalam proses revitalisasi ini mampu menyerap hingga 700.000 lebih tenaga kerja secara nasional. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan, ya, di tahun 2026 ini target revitalisasi di seluruh Indonesia itu 71.744 unit. Ya, apabila masing-masing sekolah ada 10 pekerja, maka terdapat 717.440 tenaga kerja yang terserap. Dan Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran 8,1 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur SMA. Pembangunan ditargetkan rampung dalam 6 bulan dengan melibatkan masyarakat setempat melalui sistem swakelola. Sistem swakelola ini diharapkan diterapkan agar pembangunan infrastruktur pendidikan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, sistem ini juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah. Ya, itu informasi dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id. Dan pendengar, di saat ini kami mengajak Anda untuk kita mengikuti siaran langsung dialog luar studio yang dihadirkan untuk Anda dari SMK Negeri 4 Kupang tentang menggenjot inovasi sekolah negeri dan SBMP MB di tahun 2026.

0: yang terus disempurnakan untuk mewujudkan proses penerimaan yang lebih objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan sistem yang digunakan yaitu digital, kemudian juga penguatan jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan juga mutasi, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh daerah. Namun, pertanyaan besarnya adalah bagaimana sekolah negeri dapat menjadikan SPMB 2026 ini bukan hanya sebagai proses seleksi peserta didik, tetapi juga sebagai pintu masuk transformasi dan inovasi pendidikan, dan bagaimana sekolah mampu untuk menciptakan program-program unggulan untuk meningkatkan kualitas guru, memanfaatkan teknologi digital, serta membangun kepercayaan masyarakat di tengah persaingan yang semakin dinamis. Tentunya melalui dialog luar studio pada pagi hari ini kita akan membahas berbagai strategi, tantangan, dan bahkan peluang dalam menggenjot inovasi sekolah negeri, sekaligus juga mengoptimalkan pelaksanaan SPMB 2026 agar apa? Agar mampu menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada masa depan generasi Indonesia. Dan saat ini saya berada di Aula SMK Negeri 4 Kupang. Boleh kita berikan tepuk tangan buat adik-adik kita yang luar biasa, generasi penerus bangsa di aula tersebut atau aula ini. Dan tentunya juga kami menghadirkan narasumber-narasumber yang tidak kalah luar biasanya juga ya, selain dengan adik-adik kita. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita yang hadir di Aula SMK Negeri 4 Kupang. Yang pertama di samping saya saat ini sudah bersama dengan saya Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kupang, ada Bapak Nixon Abineno. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bu Vero.
0: Luar biasa, terima kasih Bapak ya sudah hadir bersama dengan kami di sini. Juga berikutnya saya perkenalkan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kupang, ada Ibu Aceh Papote. Mohon izin benar Bu saya menyebutkan
2: ya. Selamat pagi Ibu Vero.
0: Selamat pagi juga Ibu. Dan selanjutnya juga di samping beliau saat ini telah hadir bersama dengan kita dari Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini selalu dan senantiasa ya, ada Bapak Ayub di sini yang selalu, pokoknya kalau di mana-mana ya, kalau dialog dalam studio, luar studio, beliau selalu ada nih. Pak Ayub, selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Bu Vero. Selamat
0: tidak
3: pagi
0: Bapak sekalian. Tidak pernah bosan ya sama RRI ya Bapak ya.
3: Tidak, siap.
0: Dan yang satu ini juga selalu hadir bersama dengan kita, tentunya di samping beliau ada Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Winston Rondo. Pak Winston, halo, selamat pagi.
4: Ya, pagi bagi Kak Vero. Iya. Saya mau tanya dulu ini.
0: Kenapa?
4: Kakak Veronica yang Om Strompuan. Kakak suka yang bisa bahasa Inggris kan?
0: Iya, sebenarnya saya suka yang bisa bahasa Spanyol.
4: Oh, aduh berat kalau begitu. Selamat pagi semua.
0: Iya, boleh ya, disapa selamat lagi. Pagi juga. Ya. Oke. Okay.
4: Sebentar jangan lupa menyanyi lagu Lu Kenal Veronica.
0: Nanti ketan tutup deh itu lagu ya. Oke, okay. Saya senang hadirnya beliau karena beliau tuh kalau selalu mengakhiri begitu ya dengan kata-kata bijaknya begitu. Pasti selalu ada kata-kata bijaknya di akhir, quiet-nya begitu. Oke, okay. Dan di samping beliau juga sudah bersama dengan kita owner atau pemilik tuan rumah ya. Tentunya dari SMK Negeri 4 Kupang ada Bapak Semindolu yang dari dulu sampai sekarang tak pernah lekang oleh waktu ya wajahnya gitu ya. Awet muda banget tuh Mio tuh. Selamat pagi Pak Semi.
5: Selamat pagi Kak Vero, selamat pagi semuanya.
0: Oke. Okay, luar biasa. Terima kasih kami sudah disuguhkan ada teh, kopi ya, dan juga ada cemilan-cemilan cantik di sini, dan juga tentunya ruangannya yang waktu itu kami ke sini kayaknya belum sebagus ini ya. Sekarang udah makin keren loh nih. Tepuk tangan SMK Negeri 4 Kupang. Wow. Oke, dan di samping beliau juga sudah bersama dengan kita, langsung saja saya perkenalkan saat ini ada dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang, ada Bapak Hepner Dakabesi. Halo Bapak.
6: Selamat pagi Kak Hero.
0: Iya.
6: Kita semua.
0: Luar biasa ini para pimpinan-pimpinan sekolah nih ya. Jadi jangan ada yang macam-macam ya. Bahaya nih. Oke, okay, Anda juga bisa menyimak kami atau menonton kami di YouTube channel RRI Kupang ya. Kita live streaming saat ini dan ingin berkomentar juga boleh, nanti kita akan bacakan komentar maupun pertanyaan-pertanyaannya. Kami juga nanti akan memberikan ruang diskusi bagi adik-adik yang mau bertanya juga boleh ya. Kami akan buka untuk ruang diskusinya juga. Kita akan langsung saja ngobrol kalau begitu. Tentunya yang pertama, Vero mau langsung saja dulu nih. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Bapak Ayub tentunya. Kita ingin tahu dari sisi strategi Dinas PDNK ya untuk mendorong sekolah negeri nih, karena ini dituntut nih untuk lebih inovatif dan mampu bersaing di era digital saat ini, seperti apa strateginya dari Dinas PDNK nih Bapak?
7: Baik, Bu Vero dan pemirsa sekalian, sebenarnya sasaran kita di lulusan SMK itu bukan hanya sekolah negeri saja, sekolah negeri dan sekolah swasta. Total kita siswa SMK sekarang di 98.000, kita harapkan lulusannya punya 3 kompetensi. Sebenarnya ini dari dulu sama. Dia punya pengetahuan yang baik, dia punya keterampilan yang baik, dan karakter yang baik. Ini 3. Tapi di kepemimpinan kali ini, maka kita dorong untuk pengembangan sekolah vokasi SMK untuk kompetensi lulusannya, dia mampu untuk mengakses pekerjaan, kemudian berwirausaha dan melanjutkan kuliah. Nah, ini 3. Nah, sasaran kita Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, lulusan kita masih banyak melanjutkan kuliah. Untuk bekerja, industri kita itu hanya 1% saja di NTT. Lapangan pekerjaannya terbatas. Maka peluang ketiga adalah bagaimana wirausaha. Maka langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana meningkatkan sudah pasti pengetahuan melalui literasi dan numerasi, ya, itu harus baik karena itu adalah fondasi dari keterampilan. Kemudian kita juga dorong untuk dia punya satu keterampilan minimal setelah tamat melalui program One School One Product. Setiap sekolah itu punya satu produk, diturunkan menjadi One Class One Product dan One Student One Product. Kalau anak bisa, ya, dia bisa di TKJ, dia bisa memperbaiki komputer, maka itu sudah modal keterampilannya nanti. Kalau dia di tata busana, dia cukup bisa menjahit baju pria saja, ya, tidak harus baju pria, baju wanita, ya, anak-anak dan seterusnya. Tapi satu kompetensi itu, satu keterampilan itu kalau dia miliki, itu sudah modal dia hidup nanti. Nah, ditambah lagi dengan bagaimana karakternya. Nah, kita sekarang ada di era digital di mana distraksi itu mempengaruhi anak-anak dalam berinovasi baik secara positif maupun tergerus ke pengaruh-pengaruh negatif. Maka pemanfaatan digitalisasi itu wajib kita dorong di setiap sekolah agar pembelajaran kita tidak hanya memanfaatkan keterampilan dan penggunaan kompetensi berdasarkan peralatan-peralatan konvensional tetapi juga digitalisasi. Nah, dorongan ini memang kita dorong dengan setiap anak membuat produk itu berdasarkan keunggulan potensi daerah. Kita punya kekayaan tenun, bisa dikembangkan oleh tata busana, oleh tekstil. Kita punya beragam kekayaan daerah, kekayaan alam daerah yang bisa didorong untuk bagaimana dikembangkan melalui SMK-SMK kita. Demikian Ibu.
0: Apakah itu juga tadi ya, One School, One Product, dan beberapa tadi yang disampaikan itu merupakan program prioritas dari pemerintah secara khusus melalui Dinas P&K Provinsi NTT?
7: Iya, betul sekali. Nah, saat ini saya tambahkan Bu Vero dan Bapak-Ibu sekalian, produk-produk One School, One Product itu kita buatkan etalasenya di setiap kabupaten kota. Sekarang itu sudah berdiri di kota Kupang, itu di SMK Negeri 2 Kupang. Itu mengumpulkan berbagai macam produk yang dihasilkan oleh SMA dan SMK kita se-kota Kupang. Kemudian sudah berkembang ke beberapa kabupaten, TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, kemudian juga ke ND. Dalam waktu dekat juga akan di-launching di Sumba seluruhnya, di Manggarai seluruhnya dan beberapa kabupaten. Kemudian kita juga punya di kekayaan potensi kuliner kita, kita punya dapur Floba Murata di sekolahnya Bu Alce SMK 3. Kemudian ada juga di SMK Kusuma Atambua. Nah, dorongan kita adalah memang sekolah sudah harus mengembangkan potensi wirausaha yang saya sampaikan tadi. Anak-anak kita boleh saja bermimpi jadi pegawai, tapi lapangan pekerjaan itu terbatas. Maka harapannya ke depan kita cetak para wirausaha baru yang diluluskan oleh para dari sekolah-sekolah kita. Demikian Bu Vero.
0: Sejauh ini penerapannya untuk penyebarannya dan merata di seluruh sekolah ini seperti apa? Apalagi kalau kita mengingat daerah terpencil atau di, ya, kita bicara seluruh NTT begitu, bisa sampai ke sana, itu bagaimana nih strateginya?
7: Baik, di SMK ini bukan hal yang baru bahwa menghasilkan produk itu sudah DNA-nya SMK. Jadi SMK tanpa produk itu bukan SMK sebenarnya. Jadi yang kurang dari hal-hal yang kemarin kita lakukan adalah bagaimana produk itu diwirausahakan. Itu yang penting. Jadi strategi saat ini adalah kita dorong untuk sekalipun di sekolah terpencil, sekolah itu memang harus berwirausaha. Dan itu juga arahan dari Kementerian di salah satu program prioritas Kementerian adalah bagaimana menciptakan sekolah menjadi inkubator bisnis yang meluluskan para wirausaha muda. Demikian.
0: Baik, kita sudah mendengar tadi, adik-adik sudah mendengar ya, bahwa pemerintah provinsi juga sangat mensupport sekali bagaimana lulusan-lulusan dari SMK ini tidak hanya berakhir begitu ya, dengan mencari pekerjaan atau nanti akan tadi disampaikan. Tidak masalah mau jadi pegawai, tapi minimal juga ada jiwa wirausahanya ke depan ya. Siapa tahu akan muncul para wirausahawan muda yang sukses dari NTT ya. Itu tujuan kita juga ke depan, yang nantinya juga bisa membuka peluang kerja bagi. Dari pihak DPRD sendiri ya, terhadap pelaksanaan, kita kembali ke SPMB lagi nih, 2026 agar berjalan transparan dan adil, dan apakah DPRD juga melihat pemerataan kualitas sekolah negeri bahkan SMK di NTT juga sudah berjalan optimal atau belum, sejauh mana Pak Winston?
4: Terima kasih Kakak Veronica, Bapak Kabid, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Hebat SMK di Kota Kupang. Saya ingin mengomentari dua topik ini sekaligus. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang ada di studio, setiap kali saya berbicara tentang pendidikan, saya selalu teringat peristiwa yang sangat mengganggu pikiran saya. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang anak muda lulusan SMK dari daerah pinggiran di NTT. Pakaiannya sederhana, wajahnya penuh semangat, tapi matanya menyimpan kegelisahan. Saya bertanya padanya, sekarang kerja di mana? Ia diam sebentar, lalu menjawab pelan, belum kerja Pak. Saya bertanya lagi, sudah coba melamar? Ia tersenyum kecil, tapi senyum yang terasa berat. Katanya, sudah Pak beberapa kali, tapi mereka bilang saya belum punya pengalaman. Kalimat itu sederhana, tapi sangat jujur. Kalimat itu sungguh-sungguh menghantam hati saya. Karena saya langsung membayangkan berapa banyak anak-anak NTT yang hari ini lulus sekolah, 98.000 dari siswa SMK hari ini yang lulus dengan penuh harapan tapi kemudian berdiri bingung di persimpangan hidupnya. Mereka bersekolah dengan perjuangan luar biasa. Ada yang berjalan kaki sangat jauh, membantu orang tua di kebun, menjual hasil kecil di pasar, bahkan nyaris putus sekolah karena ekonomi keluarga. Tapi mereka bertahan, sanggup bertahan karena percaya sekolah akan mengubah hidup mereka. Dan justru di titik itulah Bapak Ibu kita sedang diuji dengan keras. Apakah pendidikan kita benar-benar sedang menyiapkan masa depan anak-anak kita sendiri? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk membangun gedung tapi lupa membangun harapan. Terlalu sibuk mengejar laporan dana bos tapi lupa menyiapkan kehidupan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan sesuatu secara jujur hari ini. NTT tidak pernah kekurangan anak pintar. NTT juga tidak kekurangan pekerja keras. Yang sering kurang adalah sistem pendidikan kita yang mampu mengangkat potensi mereka sampai berhasil. Karena itu saya percaya pendidikan tidak boleh hanya melahirkan lulusan. Pendidikan harus melahirkan masa depan. Dan khusus untuk SMK, SMK kita tidak boleh menjadi tempat anak-anak belajar setengah jadi saja. Ya, tadi Pak Ayub menguraikan yang sangat baik. DNA SMK itu produk, tapi harus tambah satu, kesanggupan untuk wirausaha. Produknya harus bisa dijual, ya. Mereka harus jadi CEO di masing-masing produk dan bisnisnya. SMK harus menjadi tempat lahirnya generasi yang punya keterampilan, punya mental kerja, punya keberanian berwirausaha, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Sebab itu kalau anak-anak SMK kita masih tamat lalu bingung mencari arah hidup, maka kita harus berani bertanya dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, apa yang salah dalam sistem kita? Hari ini kita juga bicara tentang inovasi sekolah negeri dan SPMB tahun 2026. Tetapi sungguhnya yang sedang kita bicarakan adalah nasib ribuan anak muda kita. Kita sedang berbicara tentang apakah mereka punya masa depan, apakah mereka bisa keluar dari kemiskinan, apakah mereka bisa membanggakan kedua orang tuanya, dan apakah pendidikan sungguh menjadi jalan perubahan hidup mereka. Karena itu forum ini, terima kasih buat RRI, SMK 6, menjadi sangat amat penting. Dan saya percaya perubahan besar pendidikan NTT harus dimulai dari keberanian kita untuk jujur, melihat masalah dan berani melakukan pembaruan besar. Kalau tidak, sekolah kita hanya akan melahirkan ijazah, tapi tidak melahirkan harapan. Bapak Ibu sekalian, saya memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan gubernur wakil gubernur yang mulai memberi perhatian serius pada pembangunan SDM dan penguatan pendidikan vokasi. Arah ini tepat, karena itu NTT tidak mungkin keluar dari kemiskinan hanya dengan pembangunan fisik saja. Tapi saya juga ingin menyampaikan catatan kritis secara terbuka dan konstruktif. Program pendidikan tidak boleh berhenti pada slogan dan seremoni. Yang dibutuhkan masyarakat adalah perubahan kerja nyata di ruang-ruang kelas. Hari ini kita masih menghadapi tantangan pendidikan yang serius, ketimpangan antar sekolah, kekurangan guru produktif, lemahnya literasi numerasi, fasilitas praktik yang terbatas. Di 6 sekolah kita tidak ada masalah. Tapi mari kita pergi lihat di tempat yang lain. Pak Ayub, ada 300 SMK kalau tidak salah. Ya. Rendahnya penguasaan teknologi dan lemahnya hubungan SMK dengan dunia kerja. Kita punya orang tua, kasih sekolah SMK sampai kelas 2, begitu mau masuk praktik kerja industri atau ada istilah baru, dia kasih pindah PSMA. Alasannya dia tidak sanggup biayai. Dan itu memukul luar biasa SMK-SMK kita. Padahal tantangan dunia sudah berubah cepat. Anak-anak kita hari ini, kamu yang ada di depan ini, menghadapi revolusi digital, persaingan kerja global, AI, kecerdasan buatan, dan perubahan ekonomi dunia. Karena itu saya menegaskan, dalam rangka fungsi pengawasan, SMK di NTT tidak boleh hanya menjadi pencetak pencari kerja. SMK harus mulai melahirkan pencipta kerja. Pencipta produk sudah, itu jagoannya SMK kita. Dan itu merinding kalau kita ikuti pameran tahunan di Dinas PK kemarin. Ya. Tapi pencipta kerja, sabar dulu. Kita harus membangun SMK yang terkoneksi dengan kebutuhan lokal, kekuatan lokal NTT. Saya ingin teruskan lebih detail sedikit, Kak Vero. Apa saja sektor pariwisata, peternakan, perikanan, pertanian, energi surya, ekonomi kreatif, pangan lokal, dan industri tenun. Maka SMK kita harus menjadi pusat lahirnya teknisi energi surya, entrepreneur muda di desa, pengolah hasil laut, pelaku ekonomi kreatif, dan generasi digital dari kampung-kampung di NTT. Kita tidak boleh terus meniru pola pendidikan dari luar tanpa membaca kebutuhan sendiri. Ya, saya ingin mengatakan dengan tegas terkait dengan sementara itu soal SPMB, beberapa catatan saya buat Pak Ayub. Persoalan ini selalu menimbulkan kegelisahan publik. Orang tua panik, siswa stres, sekolah saling berebut murid. Sementara sekolah swasta sering merasa diri menjadi pihak yang dikorbankan. Saya ingin mengatakan dengan tegas, sekolah swasta bukan musuh negara, sekolah swasta adalah mitra strategis negara. Dalam sejarah NTT, banyak sekolah swasta hadir lebih dulu di daerah-daerah sulit. Mereka mendiri generasi NTT bahkan ketika negara belum hadir sepenuhnya. Karena itu, negara tidak boleh membiarkan sekolah swasta berjalan sendiri dan perlahan mati karena ketimpangan. Kalau murid semua menumpuk di sekolah favorit, termasuk 5 sekolah yang Bapak Ibu miliki ini saya punya SMK Kristen itu sudah tutup satu, sudah merger. Ini karena tidak tahan dengan kampanye sekolah favorit, sekolah gratis, padahal tidak benar-benar gratis juga. Karena itu, negara tidak boleh membiarkan sekolah swasta berjalan sendiri dan perlahan mati karena ketimpangan kebijakan. Kalau semua murid menumpuk di sekolah favorit, sementara sekolah swasta kekurangan siswa, maka sesungguhnya kita sedang menciptakan ketidakadilan baru dalam dunia pendidikan kita. Masalah utama kita sebenarnya bukan distribusi murid. Masalah terbesar kita adalah ketimpangan mutu antar sekolah. Dan itu sangat nyata sekali. Karena itu solusi besar pendidikan bukan sekedar dulu sonasi, sekarang domisili. Solusi utamanya adalah pemerataan kualitas pendidikan. Ini titipan untuk Bapak Kabid dan semua Bapak Ibu Guru. Kalau semua sekolah mutunya sama, semua sekolah adalah favorit, maka mereka tidak akan pilih-pilih. SPMB saya harapkan dilaksanakan secara transparan, bersih, digital, dan manusiawi. Tidak boleh ada titipan, manipulasi domisili, permainan kuota, ataupun penyalahgunaan kewenangan. Karena pendidikan adalah hak semua anak, bukan hak mereka yang punya akses kekuasaan. Ya, saya juga sering titip-titip dulu ya, Bapak Ayub. Tapi Bapak paling jaga juga, jadi dia diam-diam. Tapi sebagai Wakil Ketua Komisi 5, kami mendukung inovasi pendidikan ini. Terima kasih karena Dinas Pendidikan sudah jauh-jauh hari mengundang untuk pembahasan Juknis SPMB. Ini satu perubahan yang sangat baik. Ya. dan kepada kepala sekolah dan guru yang saya hormati, saya percaya perubahan pendidikan sungguhnya dimulai dari kepemimpinan di sekolah. Kepala sekolah bukan hanya pengurus administrasi, kepala sekolah adalah pemimpin perubahan, leader of change. Ya, itu beberapa catatan dari saya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan dong buat Pak Winston nih. Kayaknya banyak banget ya. Padat banget tadi ya apa yang disampaikan. Bahkan tadi juga disinggung terkait dengan beberapa sektor yang bisa dijadikan peluang bagi adik-adik di SMK tadi. Luar biasa, itu sangat luas sekali sektornya ya. Wah, semuanya udah disebutkan nih. Nah, sekarang saya langsung ke Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK ya, khususnya di Kota Kupang saat ini yang sudah hadir, untuk masing-masing boleh menyampaikan terkait dengan inovasi apa sih yang sedang dikembangkan di sekolahnya masing-masing untuk meningkatkan kualitas dari lulusan-lulusan SMK-nya, dan bagaimana untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja saat ini serta industri saat ini yang sangat membutuhkan anak-anak hebat lulusan dari SMK itu sendiri. Saya mulai dari paling pojokan saya nih yang sudah siap menjawab terlebih dahulu ya. Langsung saja kepada Bapak Nixon untuk boleh menyampaikannya dari SMK Negeri 1 Kupang terlebih dahulu, nanti dilanjutkan Mama Alce ya, terus Bapak Semi dan Bapak Herdar. Silakan.
6: Oke, terima kasih Bu Susan. Untuk SMK 1 kami ada 5 program keahlian. Basicnya adalah bisband, jadi ada perkantoran, keuangan, pemasaran, ditambah dengan usaha layanan pariwisata dan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, untuk peningkatan kompetensi siswa dalam hal ini untuk menjawab agar setelah tamat dia tidak nganggur, tetapi paling tidak dia melanjutkan dan juga dia berusaha. Memang untuk mental-mental wirausaha untuk anak-anak kita memang masih kurang. Ada tetapi masih kurang. Sedangkan lebih banyak tamatan kita itu dia melanjutkan ke pendidikan vokasi yang lebih tinggi. Ya. Nah, untuk peningkatan kompetensi itu kami bekerjasama dengan beberapa industri, kita membentuk kelas-kelas industri. Selain itu juga kita bekerjasama dengan industri, kita datangkan guru tamu. Setiap minggu itu selalu ada guru tamu, bahkan kadang-kadang anak-anak kita yang pergi ke industri untuk belajar. Nah, itu salah satu cara untuk peningkatan kompetensi. Selain itu juga teman-teman guru kami juga mendorong dan memfasilitasi mereka untuk peningkatan kompetensi mereka dengan magang industri di Jawa dan industri-industri yang relevan. Pembiayaannya kita menggunakan secara maksimal dengan dana BOS dan didukung oleh dana IPP. Kesemuanya itu kami lakukan dengan tujuan agar tamatan kami itu tidak nganggur. Toh kalau dia melanjutkan, dia mempunyai nilai lebih dari teman-teman yang lain. Dan itu memang terbukti selama ini yang kami sudah lakukan. Contohnya untuk jurusan pemasaran, kami ada kelas industri bekerja sama dengan Alfamart. Pihak Alfamart bersama pihak sekolah, kita melihat kurikulum kita, pihak Alfamart dia menambah, jadi terbentuk kurikulum industri. Anak-anak itu belajar setelah tamat dia langsung bekerja. Bahkan rate gajinya lebih tinggi daripada pelamar-pelamar umum. Nah, itu satu hal yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun ini. Ya, jadi untuk jurusan-jurusan pariwisata, kita mendorong mereka untuk anak-anak dilatih membuat paket, kemudian dia menjual, kemudian dia menghandle tamu. Dan itu sudah dilakukan setiap tahun, bekerja sama dengan beberapa SD-SD, dan anak itu turun ke sekolah-sekolah dasar atau SMP. Bahkan di SMP Santo Yosef Kupang kami sudah melakukan MOU, jadi setiap tahun kami melakukan penanganan wisata rohani mereka. Ya, jadi itu setiap tahun sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun ini setiap tahun. Dan untuk sekolah-sekolah yang lain, anak-anak turun ke sekolah, bahkan kadang-kadang pihak sekolah mengundang orang tua, ya anak-anak langsung mempresentasikan produk yang mereka jual itu berupa city tour kepada orang-orang tua, dan orang tua menyanggupi dan kami yang menghandle, ya. Jadi anak-anak yang sebagai pelaku. Jadi begitu anak-anak itu tamat, dia sudah tidak asing lagi. Bahkan beberapa kali kapal pesiar datang, anak-anak kami pergi, dia menjual, dapat tamu. Jadi dia melakukan pelayanan tour di wilayah Kota Kupang. Jadi untuk hal-hal yang menyangkut dunia kerja, anak-anak tidak asing lagi setelah dia terjun ke dunia kerja. Karena apa yang dia lakukan atau belajar di sekolah itu sudah sesuai dengan apa yang di industri. Jadi presentasi praktiknya itu lebih besar daripada teori.
0: Ya, kolaborasi juga tadi disampaikan ya, bagaimana prakteknya bisa dijalankan. Kalau dari sisi kesiapan SPMB-nya seperti apa untuk SMK Negeri 1?
6: Ya, kalau untuk SPMB kegiatannya secara online ya, tidak ada masalah. Okay. Cuma biasanya hari pertama itu sudah selesai. Ya. Cuma sekarang...
0: Ya, 10 menit pertama itu udah ready semuanya.
6: Cuma sekarang sudah dibagi alokasinya, jadi sampai hari terakhir masih ada. Karena masih setiap ada, hari dibuka sesuai dengan kuota yang ada.
0: Oke, sesuai kuota. Mantap lah berarti ya, udah aman berarti ya. Baik-baik, terima kasih. Pak Rikson, saya ke Mama Alca lagi, silakan dari.
2: Baik, terima kasih Ibu Vero. Kalau untuk SMK 3 adalah sekolah pariwisata dengan 5 kompetensi keahlian, yaitu kuliner yang dulu kita kenal dengan tata boga, terus tata busana, kecantikan, itu ada kulit dan spa, komputer, dan terakhir adalah perhotelan. Nah, inovasi saya di SMK 3 yang dikatakan tadi Bapak Kabid SMK bahwa pada tahun ini kami membuka dapur Flobong Murata, itulah income kami yang namanya sekolah TIFA, Teaching Factory, dan kami mendapatkan bantuan karena kami melakukan pembelajaran dengan sekolah model. Kami terpilih sebagai sekolah model untuk Kota Kupang. Jadi kemarin kami dapat bantuan sebesar 100 juta. Kami dipilih karena kami melakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran mendalam, yaitu dengan KKA, coding dan kecerdasan artifisial untuk kelas 10. Ya, itu kami jalankan untuk khusus mata pelajaran matematika. Sedangkan inovasi kami yaitu pembelajaran TIFA yang sudah kami laksanakan di kuliner, yaitu pembelajaran yang dikondisikan seperti industri. Jadi hasil-hasil praktik siswa maupun barang maupun jasa itu dijual langsung dan sudah kami laksanakan, dan dalam 3 bulan pertama ini income-nya cukup, kami bisa membayar gaji anak-anak yang lulusan yang kami ambil sebagai pegawai dan guru-guru yang bantu bekerja. Yang kedua inovasi kami yaitu kami membuat program inkubator wirausaha, yaitu teaching store, yaitu siswa-siswa yang mata pelajaran PKK, produk kewirausahaan, mereka membuat memproduk barang-barang dan biasanya kita pamerkan, seperti contoh kemarin pameran 2 Mei Gebiar SMK dan juga pameran pada saat penerimaan siswa atau dengan penerimaan rapot, itu sudah kami jalankan. Sedangkan inovasi ketiga yaitu pelaksanaan digital di sekolah dengan layanan sekolah dengan menggunakan pijar. Jadi kami kerjasama dengan Telkom untuk anak-anak ujian secara online sudah 2 semester ini. Dan juga itu ada baiknya itu supaya anak-anak mereka dipakai pada saat mereka berjualan. Dan jualan mereka menggunakan keris. Jadi anak-anak itu diajarkan untuk melakukan pembelajaran, mereka mengantar barang mereka ke tempat-tempat konsumen dengan seperti itu. Dan yang selanjutnya inovasi yang dikelakannya itu pelayan masyarakat juga kami laksanakan dengan siswa kecantikan untuk semester 11 ke 12 itu namanya home service. Di anak-anak itu diuji coba untuk wirausaha ke rumah-rumah, mereka melakukan make up, terus body message, nail art, dan sebagian itu sudah jalan, dan anak-anak yang barusan tamat untuk kecantikan mereka sudah mempunyai studio, mereka membagi beberapa kelompok, ada studio untuk khusus nail art seperti itu, dan itu sudah kami laksanakan. Dan yang terakhir yang sudah kami laksanakan untuk kelas 10-11 dengan mata pelajaran pilihan, Bu. Mata pelajaran pilihan itu saya rasa bagus itu karena itu lintas Kakumdi. Jadi
0: nih bekal semangat
2: mandiri, kami memberikan mata pelajaran tambahan itu sekitar 4-6 jam sehingga selain mereka tamat berusaha, mereka bisa istilahnya membuat kue, membuat roti, masak, mereka juga bisa make up atau rambut itu, dan itu sudah jalan dan anak-anak sudah tamat itu, jadi mereka bisa dapat 2-3 keterampilan selain keterampilan dasar yang mereka punya. Itu yang sudah kami laksanakan, Ibu Fir.
0: Luar biasa ya, wah ini menarik sekali nih. Saya punya kenalan, dia tamatan dari sekolahnya ya. Ibu Alce ya. Dia udah punya salon sekarang ya, sukses betul. Bahkan ya. Sekarang dari hasil kerja dia itu sekarang udah punya salon sendiri 2 tingkat lagi. Luar biasa, tepuk tangan ya, dong ya buat ya. SMK. keahliannya betul-betul dia asah,
2: betul-betul. Ya, betul itu, Ibu. Jadi mereka memang tamat tuh, mereka kalau kecantikan tuh banyak yang bekerja, jarang yang mereka berusaha sendiri.
0: Ya,
2: tidak ini salon malahan minta ke saya tidak cukup, tidak ada seperti itu. Kalau yang boga itu lebih banyak kami ke hotel, kafe, restoran gitu.
0: Betul.
2: Banyak
0: asli
2: situ. Kalau yang busana
4: saya
2: ini
4: punya... Saya punya stok kue Natal kemarin dan
2: kalau saya busana nih Pak, saya punya pemikiran mimpi saya. Mereka tamat ini rata-rata anak busana ini Ibu 109 kalau satu kali lulusan tuh itu mereka dari kabupaten-kabupaten. Yang mimpi saya ini kalau dalam ini saya ingin membuat mereka punya mesin jahit, mereka punya obras, pulang ke sana mereka membawa itu.
0: Setuju.
2: Itu dari
0: betul
2: saya.
0: Betul ya, luar biasa. Banyak lulusan SMK yang sukses.
2: Jadi mereka ke kabupaten-kabupaten dengan berkabupaten ini serasa 22 kabupaten mereka harus ada.
0: Iya.
2: Itu mereka menciptakan wirausaha-wirausaha yang
0: betul, setuju.
2: Iya.
0: Karena beberapa teman saya yang desainer-desainer terkenal juga lulusan SMK juga mereka, teman saya. Bahkan mereka memperkerjakan lagi apa anak-anak lokal gitu.
2: Iya, itu mereka PKL lagi. Biasa begitu PKL-nya, dan yang ada satu kelebihan kami berdua di SMK 1 dan SMK 2 kami punya lembaga sertifikasi profesi P1 yaitu anak-anak lulusan itu mereka mendapatkan sertifikat dari BNSP. Jadi beberapa sekolah jejaring yang ada di Kota Kupang dan dari kabupaten itu Ibu biasanya kami menguji mereka. Jadi sertifikat mereka itu bisa digunakan di seluruh Indonesia. Mereka bekerja di Bali, mereka itu dengan sertifikat itu mereka bisa bekerja.
0: Terima kasih, terima kasih Mama Alce. Kita menuju ke Bapak Semi, silakan Bapak Semi, setelah itu Bapak Ebdar lagi nih. Karena ini kalau mau dibilang dari masing-masing SMK punya kelebihannya masing-masing juga nih, saya lihat nih, menarik nih. Silakan Bapak Semi.
8: Ya, baik. Kak Vero dan pendengar RRI di mana saja, Bapak Ibu dan anak sekalian yang ada di ruangan ini, kalau dua teman tadi SMK 1, SMK 3 dengan ciri khas mereka, memang kita SMK itu tidak ada kompetisi antar SMK, tapi justru saling melengkapi. Mereka punya, kita semua punya keunggulan masing-masing, dari bisnis, kemudian dari pariwisata. Kami SMK Negeri 4 Kupang ini dari bidang industri kreatif. Jadi kita lebih kepada bagaimana menjadi simpul pendukung daripada sektor pariwisata. Karena kalau kita bicara tentang dulu kita bicara tentang pariwisata sebagai prime mover ekonomi, kita punya banyak destinasi-destinasi yang luar biasa cantik, tetapi orang-orang yang datang berkunjung di situ justru tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan foto pemandangan yang indah. Nah, karena itu gerakan melalui ekonomi kreatif di SMK ini kita lakukan dalam banyak hal. SMK Numpang Kupang ini kita punya 5 konsentrasi keahlian. Yang pertama itu adalah kriya kreatif kayu dan rotan. Yang kedua kreatif batik dan tekstil. Nah, yang ketiga itu desain komunikasi visual, desain interior, dan teknik komputer jaringan. Nah, dari semua konsentrasi keahlian ini, masing-masing punya produk jasa unggulan masing-masing. Nah, kalau kita bicara tentang program Bapak Gubernur berkaitan dengan One School One Product, untuk bagaimana memberikan daya dukung bagi peningkatan ekonomi masyarakat, maka SMK Negeri 4 Kupang ini sebenarnya sudah dari tanggal 11 Maret 2022 kita mencoba menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan juga oleh Dinas Pendidikan khususnya melalui Bapak Kabid Dikmen kala itu, Bapak Ayub Sanam, terkait dengan beliau menyampaikan bahwa sejatinya SMK itu mesti memberi solusi bagi permasalahan masyarakat. Saya catat betul apa yang disampaikan oleh Pak Kabid waktu itu, lalu kemudian kita coba menerapkan atau mengimplementasikan model pembelajaran kurikulum merdeka itu secara lebih luas, lebih fleksibel, di mana kita memahami bahwa di desa itu ada potensi, di SMK ada kompetensi. Kompetensi yang ada di SMK ini mesti didekatkan dengan potensi yang ada di desa. Karena itu kita melaksanakan program SMK Bangun Desa pada tanggal 11 Maret 2022 di 4 desa di Kabupaten Kupang, khususnya di Kecamatan Semau. Lalu kemudian 2025 kita lanjutkan lagi dengan melakukan penandatangan MOU dengan Pak Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, lalu bersama dengan Kepala Desa Fatukanutu. Di situ kita coba melakukan pembelajaran kolaboratif di mana SMK Negeri 4 Kupang, guru-guru dan siswa belajar tapi berdampak. Kenapa mesti berdampak? Bagi pemuda-pemuda desa yang potensial atau mama-mama penenun di kampung-kampung, karena mereka tidak bisa punya nomor induk siswa lagi, tapi mereka mesti diberi ruang untuk mendapatkan kompetensi untuk mengembangkan potensi yang ada di masing-masing desa mereka. Karena itu kita melakukan beberapa kegiatan kolaboratif di sini maupun di desa bersama-sama. Itu merupakan bagian dari inovasi pembelajaran. Jadi ketika bicara tentang inovasi, sebenarnya bukan hanya berwujud produk, tetapi juga dalam wujud yang tidak kelihatan juga bisa dilakukan. Kemudian hal yang lain, kita punya bangunan konstruksi pemikiran membangun, bagaimana membangun proses pembelajaran di SMK Negeri 4 Kupang ini dengan pola pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Inovasi itu muncul karena ada keluhan. AC ini ada dalam ruangan karena orang mengeluh panas. Adanya handphone karena orang berkomunikasi jarak jauh itu susah. Jadi inovasi muncul dari permasalahan. Tanpa permasalahan, sangat sulit orang menciptakan inovasi. Nah, karena itu bersama dengan siswa-siswa dan para guru, kita selalu menekankan bahwa pembelajaran kita mesti berbasis pada problem, keluhan-keluhan. Beberapa waktu kemarin kita melihat, pada waktu kami diberi kesempatan oleh Dinas Pendidikan untuk mewakili NTT mengikuti pameran nasional di Malang, kami melihat ada begitu banyak orang datang berbondong-bondong lalu mencoba alat tenun kita. Tapi sayangnya waktu itu alat tenun kita masih dalam kondisi yang sangat tradisional dan kurang artistik. Secara fungsional bisa digunakan, tetapi secara artistik itu kurang bagus. Karena itu sekembalinya kami dari sana, saya mengajak kawan-kawan guru untuk diskusi. Kira-kira bagaimana caranya kita bikin alat tenun lepas pasang dengan ragam hias motif NTT. Setelah itu kita lakukan, ternyata alat tenun kita sekarang menjadi salah satu produk OSOP. Ya, kita mendapatkan beberapa kali pemesanan dari Kementerian Perindustrian, dan sekarang dengan adanya kebijakan Bapak Gubernur terkait dengan intervensi peningkatan PAD, berbagai organisasi atau berbagai OPD mulai melakukan pemesanan OSOP, produk OSOP di SMK Negeri 4 Kupang. Dan saya kira ini hal yang menarik, yang bagus dari kebijakan Bapak Gubernur. Ada juga program di mana anak-anak kami melihat di sekeliling mereka berkaitan dengan kebijakan pemerintah green energy dan juga pembatasan penggunaan BBM. Sulitnya BBM khususnya di bahan bakar minyak tanah dalam memasak. Anak-anak kami kemudian melihat antrian panjang di beberapa tempat pembelian minyak tanah. Di situ mereka mulai berpikir, karena dasar tadi problem based learning yang ditanamkan di otak mereka, menganalisa berbagai permasalahan yang ada, lalu kemudian mereka berpikir, kira-kira apa yang harus kita lakukan. Dalam diskusi kami di sini, ya seperti di Bu Alce, mereka ada lintas presentasi kalian, kami kumpulkan anak-anak dari berbagai kompetensi ini yang punya kemampuan inovasi di bidang ini, kami diskusi, lalu kemudian lahirlah ide untuk bagaimana membuat kompor hybrid. Jadi kompor ini sudah diberi nama, sedang kita usulkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan hak paten. Dan diberi nama KLIK, Kompor Listrik Industri Kupang. Iya. Jadi sementara diproses, mudah-mudahan bisa keluar dalam waktu dekat, sehingga kita produk OSOP, dia masuk dalam produk OSOP yang memiliki hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kompor ini disebut kompor listrik hybrid Kupang, hybrid karena dia memiliki lebih dari satu sumber energi. Ya, jadi tanpa menggunakan energi fosil. Pertama menggunakan energi matahari, karena matahari kita di NTT ini given yang luar biasa dari Tuhan. Dan lumayan lama, Ya, jadi sebenarnya ini kita tinggal memanfaatkan saja nih matahari yang ada untuk memasak. Yang kedua, menggunakan baterai. Jadi pada saat dia ngecas, dia memasak menggunakan mata energi matahari, pada saat yang sama juga baterainya terisi. Jadi baterai ini bisa dipakai untuk masak di malam hari, atau bisa menggunakan energi listrik. Dan kami bersyukur ini sudah mendapatkan apresiasi oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur juga, dan juga dari Dinas Pendidikan pada saat kegiatan pameran kemarin di Dinas Pendidikan. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan inovasi yang dilakukan oleh SMK Negeri 4 Kupang berkaitan dengan penerimaan siswa baru. Kami perlu sampaikan bahwa SMK itu di dalam juknis yang ada tanpa sonasi. Jadi ini merupakan inovasi yang baik sekali untuk bagaimana menerjemahkan Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Maka Dinas Pendidikan mengeluarkan juknis bahwa SMK itu baik itu anak dari Rote, dari Sabu, dari berbagai tempat bisa mendaftar di SMK. Jadi menyongsong sistem penerimaan murid baru ini, kami perlu sampaikan kepada masyarakat semua untuk tidak panik mencarikan sekolah bagi anak-anaknya. Jika di SMA menggunakan sistem sonasi ya, atau domisili, maka di SMK tanpa sistem domisili atau sonasi, sehingga bisa mendaftar di SMK. Karena di SMK anak tidak saja bisa bekerja atau melanjutkan, tetapi juga bisa berwirausaha. Ya, itu uniknya di SMK, jadi BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Jadi bukan merek mobil ya Kak Vero ya, BMW itu bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Perlu kami sampaikan di bagian akhir dari yang saya sampaikan ini adalah hasil tracer study kita, itu kebekerjaan lulusan kita mencapai untuk yang bekerja itu 32%, kemudian yang melanjutkan itu 22%, dan yang berwirausaha itu 32%. Sisanya sekitar 11% lebih itu masih sementara mencari pekerjaan, ada yang sudah berumah tangga. Ya, seperti itu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Wah, sangat detail, bahkan ada yang sudah berumah tangga juga. Terdata ya sama Bapak Semi ini, luar biasa. Oke. Saya langsung ke Bapak Ebner lagi karena ini adalah sekolahnya, kata orang ini sekolah khusus cowok ya gitu ya. Nah, seperti apa nih Bapak Ebner, inovasinya bagaimana nih untuk anak-anak kita nih?
9: Ya, terima kasih Kak Vero, pemirsa RRI dan semua kita yang hadir dalam ruangan ini yang saya hormati, kasihi. Khusus untuk SMK Negeri 2 Kupang, kami itu memiliki 4 bidang keahlian. Nah, 4 bidang keahlian itu masing-masing ada teknologi konstruksi dan properti. 3 program keahlian, ada desain pemodelan informasi bangunan. Kalau dulu itu teknik gambar bangunan. Ya, kemudian ada teknik konstruksi jalan dan jembatan. Kemudian ada teknik konstruksi dan perumahan. Nah, tentu program-program kita ini sangat sejalan dengan kebutuhan real masyarakat hari ini terkait dengan upaya percepatan sarana prasarana fisik pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita punya bidang keahlian yang berikut itu adalah teknologi manufaktur dan rekayasa. Di situ kami punya teknik kendaraan ringan, kemudian ada teknik sepeda motor, kemudian kami punya teknik pemesinan pengelasan, dan juga punya teknik elektronika industri. Nah, kemudian bidang keahlian yang berikut itu adalah energi dan pertambangan. Kami punya 2 program keahlian, itu ada teknik energi terbarukan, konsentrasinya pada energi surya, hidro, dan angin. Kemudian ada teknik tenaga listrikan. Dan yang paling terakhir itu ada bidang keahlian seni ekonomi kreatif. Program keahliannya adalah broadcasting dan perfilman. Nah, untuk SMK Negeri 2 Kupang sendiri dibangun, dirancang dalam sebuah mimpi besar, visinya adalah menjadi SMK unggulan yang berkarya. Saya ulangi, menjadi SMK unggulan yang berkarya. Nah, berkarya sendiri sebetulnya akronim dari yang pertama itu berkarakter. Nah, karena memang kita melihat hari ini ya kondisi karakter itu menjadi sesuatu hal yang ya sangat merosot ya, yang harus menjadi perhatian utama, menurun menjadi perhatian utama dari kita semua. Kemudian yang berikut adalah kompeten, relevan, adaptif, dan berdampak. Itu sebetulnya akronim dari SMK Unggul yang berkarya. Nah, untuk berkarakter ini, sekolah itu mengembangkan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan, meningkatkan. Ya, jadi untuk karakter sendiri itu melalui upaya-upaya ekstrakurikuler yang kita lakukan itu berdasarkan pilihan peserta didik dengan melihat potensi sumber daya yang ada di sekolah. Dan kebetulan sekali SMK 2 itu kami memiliki 8 bidang kegiatan ekskul, dan itu selama ini sudah berjalan secara baik dan anak-anak selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan lomba, baik itu di tingkat internal sekolah ataupun kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Kemudian untuk kompeten, yang berikut kompeten tadi, kemudian adaptif, itu kurikulum yang direncanakan di sekolah itu kurikulum yang relevan dengan kebutuhan hari ini, dengan melihat potensi lokal sebagaimana disinggung oleh Bapak Kabid dan juga Bapak Wakil Ketua Komisi 5 tadi. Nah, selanjutnya, nah untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan produk pembelajaran, memang KBM di SMK Negeri 2 Kupang dirancang dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Nah, sehingga dari hasil pembelajaran itu akan menghasilkan produk-produk yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami misalnya kemarin, 1-2 minggu terakhir kemarin, kami baru selesai kegiatan kokurikuler. Nah, dari kegiatan kokurikuler itu menghasilkan ada...
10: Mah lapar, sepiga boleh?
11: Bisa, pakai bumbu kaldu.
12: Iya, seperti yang Bebe bilang, ada dua panel surya.
9: Melakukan serah terima dari hasil pembelajaran siswa itu kemudian nanti kita serah terima ke sekolah untuk kemudian kita mendorong OSOP entity mart yang ada di sekolah. Jadi mungkin nanti setelah dari sini kami kemudian akan melakukan serah terima hasil praktik. Nah, hasil praktik itu sendiri ini menyangkut dengan inovasi, itu sebetulnya kita melakukan pengolahan terhadap hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Istilahnya seperti ini, DDB, BSB, dari dasar bersahaja, berusaha, sampai bermutu. Jadi misalnya di TNI otomotif misalnya, ada limbah-limbah otomotif itu yang kemudian dirancang, didesain menjadi produk. Ya, jadi misalnya tadi ada rantai, ada gear dan lain sebagainya, itu kemudian ban mobil yang sudah tidak dipakai, itu kemudian dirancang menjadi meja, menjadi kursi, ya kira-kira seperti itu. Jadi kemudian limbah-limbah kayu, hasil praktek yang sudah, ya kalau mungkin kalau kayu ini kan kalau orang melihat itu, kalau misalnya seorang ibu dapur melihat ada sisa-sisa kayu, bagi dia itu adalah kayu api, kan begitu. Nah, tapi bagi SMK ini adalah inovasi yang bisa hadir dari situ. Maka limbah-limbah kayu itu kemudian dibuat produk. Misalnya menjadi papan catur. Kami misalnya beberapa hari yang lalu ketika dikunjungi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu sempat bermain catur dengan Pak Gubernur dengan papan catur hasil karya dari anak-anak dari limbah-limbah kayu. Sebetulnya seperti itu produk inovasi yang dilakukan di SMK Negeri 2 Kupang. Selain itu ada begitu banyak yang kita lakukan, misalnya ada smart home. Ya, smart home itu semuanya serba digitalisasi, otomasi seperti itu. Jadi kemarin misalnya kami juga sudah tampil di Gebiar SMK untuk bidang teknologi itu menghadirkan, jadi menggunakan ada sensor gerak, sensor suara dan lain sebagainya, sehingga semuanya serba diperintah. Ketika misalnya dalam ruangan ini kita tinggal perintah semua lampu padam atau lampu nomor satu padam, maka lampu itu padam. Itu adalah inovasi-inovasi yang sementara sedang dibangun, dilakukan di SMK Negeri 2 Kupang. Kemudian pola pembelajaran kami memang akan mengerucut kepada tiga pilihan tamatan, yaitu bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Oleh karena itu, ketika kami di semester 6 itu nanti kegiatan pembelajarannya itu untuk kelas 12-nya itu dia tidak kegiatan pembelajaran reguler, tetapi kegiatan pembelajaran yang lebih mengarah kepada pilihan setelah dia tamat. Ya, jadi misalnya kalau dia itu memilih untuk melanjutkan, maka tentu perlakuannya berbeda dengan yang mau bekerja. Jadi ada kegiatan bimbel yang dilakukan sesuai dengan jadwal oleh Bapak Ibu Guru yang ditunjuk untuk persiapan dia masuk perguruan tinggi. Kemudian yang bekerja dan berwirausaha itu kita

0: Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara seperti itu saya kembalikan.
1: Iya, kalau untuk OSOP-nya sendiri, oh ya, boleh apresiasi dan tepuk tangan dulu nih. Semua kepala sekolah sudah menyampaikan. Saya juga penasaran dengan OSOP-nya sendiri, kalau dari SKB Negeri 2 apa nih produknya
0: ya,
1: nih?
0: Iya, terima kasih Kak Fero. Jadi untuk OSOP memang kebetulan sekali entity mark by OSOP itu ada di SMK Negeri 2 Kupang. Ya, kemudian pajangan atau produk yang ada di sana itu berasal dari berbagai sekolah SMK yang ada di Kota Kupang, termasuk dari SMK 4, SMK 3, SMK 1. Sehingga saya sangat sepakat dengan disampaikan oleh Bapak Semi tadi, bahwa memang kami SMK, ini kami saling support. Secara kebetulan saja rumah kita berbeda, tetapi tujuan kita satu. Ya toh, yang ada di sini juga, yang ada SMK 2, yang ada SMK 3, SMK 1, SMK 4, dan SMK yang lain, semua adalah anak-anak kita, anak-anak Floba Mora. Nah, untuk OSOP-nya memang kami punya produk, selain dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Kupang, SMK 2 juga punya produk, dan sudah ada petugas khusus yang ditugaskan situ untuk kemudian melakukan pencatatan dari setiap transaksi yang terjadi pada setiap harinya di OSOP, entity marked by OSOP di SMK Negeri 2 Kupang. Hari ini, sementara setelah dari sini, pasti kami akan masukkan lagi 81 jenis produk untuk ada di entity mark di SMK Negeri 2 Kupang. Saya rasa itu, terima kasih.
1: Oke, baik. Tadi apa BMW kepanjangannya? BMW tadi?
0: Bekerja, melanjutkan, dan wirausaha
1: ya. Jadi tinggal dipilih aja mau yang mana ya. Tadi katanya Pak Hepner di kelas 2 itu udah langsung dibagi ya. Yang mau melanjutkan nanti beda lagi materinya sama yang mau berwirausaha. Menarik sekali ya, ternyata makin canggih ya SMK sekarang ya. Tidak akan sia-sia, tidak akan menyesal kita masuk SMK juga. Sekalian saya promo nih untuk SPMB nanti. Oke. Baik, ini sisa 2 menit sebelum nanti kita akan bersama-sama ya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di 2 menit ini juga saya kembali menyampaikan kepada Anda pendengar yang ingin berkomentar, ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan juga terkait dengan SPMB juga 2026 maupun juga terkait dengan Bapak Ibu dari sekolah-sekolah SMK Negeri di Kota Kupang. Boleh langsung berkomentar di YouTube channel. Nanti kalau sudah ada saya bisa di-screenshotkan ya untuk dikirim ke saya ya, kalau sudah ada komentar di YouTube channel RRI Kupang. Dan nanti juga kita waktunya juga terbatas, ternyata tidak sampai 90 menit ya. Kita sampai di pukul 10.15 saja untuk mengakhiri, karena masih ada lagi rangkaian acara lainnya seperti Halo RRI akan kami hadirkan setelah ini ya Bapak Ibu. Jadi kita hanya sampai di pukul 10.15 aja. Sekali lagi, dengarkan kami di Terrestrial FM 94,4 MHz maupun AM 107 kHz. Dan juga sekali lagi kami menyiarkan secara langsung di YouTube channel RRI Kupang. Baik, kita akan sama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu kita akan lanjutkan di sesi terakhir untuk dialog luar studio ini. Oleh karena itu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Silakan duduk kembali. Dan tentunya pendengar dan juga pemirsa, kita masih kembali lagi dalam rangkaian dialog luar studio. Kita masih berbicara bagaimana menggenjot inovasi sekolah dan SPMB 2026. Sebenarnya kami masih akan menghadirkan satu, seharusnya ya, bersama dengan kami koordinator SPMB BPMP NTT, ada Bapak Yantros Bulan, tapi dikarenakan kesibukannya sehingga dan agendanya cukup padat ya, sehingga beliau tidak dapat hadir bersama dengan kami. Padahal sebenarnya ini penting sekali kehadiran beliau ya, terkait dengan SPMB khususnya di 2026 ini. Saya akan kembali ke Bapak Ayub lagi ya, kalau begitu. Kita bicara tentang, ini karena kita sudah masuk di sesi terakhir ya Pak Ayub ya. Kita akan bicara tentang evaluasi ya, pelaksanaan SPMB tahun kemarin, dan kemudian pembenahan utama di tahun ini, serta pengawasan terhadap potensi kecurangannya seperti apa. Bapak, kita lebih fokuskan ke SPMB-nya. Silakan Bapak Ayub.
1: Baik, terkait dengan SPMB, evaluasi yang dilakukan kemarin, di tahun kemarin, itu yang pertama masih terdapat persepsi masyarakat untuk memilih sekolah favorit. Nah, khusus untuk kemarin kan saya masih menangani SMA dan SMK. Nah, sekolah favorit SMA dan SMK seperti di Kota Kupang, contohnya ada SMA 3, SMA 1 misalkan, kemudian ada SMK 5 SMK ini ya, 6 SMK ya, itu juga masih menjadi pilihan utama. Kemudian sekolah-sekolah di NTT itu beberapa sekolah-sekolah favorit di tiap kabupaten kota. Nah, yang kami lakukan memang di pemerataan dan penguncian kuota. Jadi sekalipun sekolah favorit tapi kuotanya sudah terkunci, tidak lagi bisa untuk menambah siswa. Nah, jadi itu sudah ada pembatasan pada 2 tahun terakhir, dan terutama tahun kemarin tidak diizinkan sekalipun sekolah mau menerima, atau dalam artian mereka melanggar itu, tapi tidak diberikan izin. Nah, jadi itu sudah kita batasi. Kemudian yang kedua, evaluasinya pada habisnya kuota sekolah favorit pada 10 menit maksimal di hari pertama. Nah, strategi yang kita lakukan adalah kita pembagian sesi di tiap hari. Selama hari pendaftaran itu sudah kita bagi sesi pagi jam 8 dan sesi siang di jam 1. Tetap memang kuotanya masih ada dan kita memberikan kesempatan untuk semua bisa mengakses. Tapi lagi-lagi kalau kuotanya sudah terpenuhi maka tidak bisa lagi menerima. Nah, kenyataannya kemarin memang masih ada protes. Kurang lebih ada 21 orang yang melakukan protes terkait dengan keinginan mereka untuk masuk ke sekolah favorit itu. Dan juga sudah kami jawab bahwa memang tidak bisa. Kemudian evaluasi berikut adalah juga kemarin evaluasi dengan KPK dan Inspektorat Daerah, yaitu masih adanya praktek ya, setelah pendaftaran siswa baru ada pungutan yang sudah langsung diterapkan. Sementara menurut Pergub 53 itu sekolah harus melakukan pemetaan. Sekolah melakukan pemetaan ekonomi orang tua baru dilakukan penagihan berdasarkan ketentuan Pergub itu. Jadi tahun ini kemarin kita sudah ada komitmen dan juga di Zoom yang kami lakukan untuk 1040 sekolah ya. Itu penerimaan siswa baru setelah mendaftar kembali itu tidak langsung dilakukan penagihan IPP. Tapi sekolah harus melakukan pemetaan dulu, setelah itu baru melakukan penagihan karena ekonomi orang tua itu kan beda-beda. Itu yang ketiga, yang keempat. Memang masih ada sekolah-sekolah tertentu yang bahkan tidak mendapatkan siswa. Nah, ini yang perlu jadi catatan juga, memang tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua tadi bahwa kesenjangan mutu antara sekolah yang ada di NTT itu masih ada. Nah, kita dorong untuk perbaikan mutu dengan berbagai dorongan, terutama bagi sekolah-sekolah yang perlu peningkatan pendaftar di tahun 2026 ini. Yang terakhir untuk semua sekolah, SPMB itu dilaksanakan tanpa dipungut biaya. Maka laksanakan itu dengan baik. Kemarin wanti-wanti dari KPK harus kita ikuti. Juknisnya sudah ada, patuhi juknisnya dan lakukan SPMB dengan jujur, adil, dan memberikan kesempatan bagi semua untuk mengakses pendidikan yang lebih baik. Demikian Bu Vero.
0: Iya, jujur, adil, dan transparan ya, itu penting sekali. Terima kasih Bapak Ayub. Selanjutnya Bapak Winston untuk boleh menyampaikan. Mungkin sedikit saya ingin tahu ya, sedikit karena waktu kita juga terbatas ya. Saya ingin tahu mungkin terkait dengan pemerataan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu dan penyandang disabilitas. Mungkin ini juga bisa disampaikan sedikit, baru kemudian boleh disampaikan closing statementnya juga ya. Setelah ini Pak Winston boleh menyampaikan ya, terkait kualitas pendidikan NTT ini melalui pelaksanaan SPMB tentunya. Silakan.
2: Tapi saya ada punya catatan.
0: Oh boleh boleh, silakan ya,
2: Bapak. Buat Pak Ayub dan Bapak Ibu kepala sekolah. Hmm. Medsos itu kencang sekali kritik orang tua terkait pungutan untuk pesta kelulusan siswa yang diselenggarakan di hotel. Pertama, terus kedua, siswa yang kelas 3 yang lulus ini, kelas 12 ini masih diberi sumbangan untuk pagar sekolah. Ya, jadi ini akal-akalan sekolah untuk terkait dengan Pergub 53. Lalu yang ketiga untuk SPMB, catatan kami sudah disampaikan. Kami ingin penegasan supaya kasus seperti SMA Negeri 5 kemarin, tetangga di depan yang 1,5 juta itu tidak terulang lagi. Itu dikawal betul dan tinggal bawa kayu Pak untuk digebuk saja kalau masih nakal. Ya, untuk pemerataan distribution of quality, pemerataan kualitas pendidikan itu masih menjadi tantangan besar kita. Dan Kak Vero, ini kalau dana untuk pembangunan sekolah, pengembangan kualitas pendidikan dalam aspek fisik itu 80%, 90% masih tergantung di pusat. Dan tahun 2026 ini itu terjadi pengurangan dana DAU specific grant itu hampir 170 miliar. Tahun lalu 181 miliar, tahun ini cuma 18 miliar. Entah kemana itu dana, enggak tahulah. Ya, ataukah ya. Jadi teman-teman saya komentar nanti salah lagi. Tapi poinnya adalah ada pengurangan dana besar-besaran. Jadi, nah efisiensi itu juga melanda pemerintah provinsi. Jadi bagaimana kita sanggup untuk melakukan distribution of quality antar sekolah di kota dan di desa? Ini 6 sekolah ini kan dewa semua nih. Sudah punya sejarah 30-40 tahun dan best of the best. Tapi ada 300 sekolah lain di NTT itu belum sekuat sekolah Bapak dan Ibu. Bagaimana membagi keunggulan dari SMK 1, SMK 3, SMK 4, SMK 2 ini untuk yang lain, replikasi kualitasnya. Itu kan butuh resources besar, tapi juga butuh fokus ya. Untuk closing statement, poin saya begini. Saya punya catatan menarik di sini, sebentar ya. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita tidak sedang berbicara tentang sekolah. Kita berbicara tentang masa depan NTT. Waktu bicara SMK ini, bicara tentang masa depan NTT. Kita punya hampir 100 ribu siswa SMK. Kalau mereka dibangun dengan pengetahuan, keterampilan, karakter, dan jiwa kewirausahaan, maka mereka bisa menjadi kekuatan besar luar biasa yang berlipat ganda mengubah daerah. Karena itu saya sangat mendukung gerakan One School One Product. Lebih jauh lagi one class one product, memang agak berat tapi juga menarik one student one product. Sekolah tidak boleh.
3: Go Potato dibuat dari
2: dan harapan. Saya percaya anak-anakku SMK di NTT bukan generasi pencari belas kasihan. Mereka adalah generasi pencipta masa depan. Karena itu mari kita berhenti bekerja biasa-biasa saja. Mari kita bangun pendidikan yang benar-benar menyentuh kehidupan rakyat. Karena sesungguhnya masa depan NTT sedang ditentukan di ruang-ruang kelas kita hari ini. Dan ketika pendidikan kita tua, kuat, maka NTT akan bangkit lebih kuat. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Winston. Baik. Ini ada satu komentar di YouTube channel, mungkin ke Pak Ayub ya bisa menjawab. Sebelum nanti saya berikan satu menit masing-masing kepala sekolah untuk menyampaikan closing statement-nya. Ini dari Madoke 9176 baru saja masuk ya. Bolehkah kami tahu sebenarnya berapa standar biaya masuk SMK, SMA, SMP, SD yang diatur pemerintah untuk sekolah negeri, Bapak Ayub ya? Silakan langsung menjawab.
1: Baik, untuk biaya itu sebenarnya tidak sama untuk semua sekolah. Karena ada rencana anggaran biaya rencana anggaran pendapatan dan belanja RAPBS sekolah itu masing-masing. Karena saya harus sampaikan, sekolah kecil dengan kebutuhan guru yang kecil tentunya anggaran berbeda dengan sekolah besar. Tapi standarnya sebenarnya kita sudah atur. Kemarin di Pergub 53 itu sudah ditentukan bahwa maksimal yang diminta dari orang tua itu adalah 100.000. Nah, dengan kategorisasi sampai pada tidak sama sekali membayar. Jadi standar untuk biaya SMK itu IPP per bulan itu maksimal 100.000. Kemudian untuk biaya praktik, nah ini yang agak berbeda. Kenapa agak berbeda? Kalau praktiknya di Jawa dan praktiknya di Kupang, ya itu pasti transportasinya itu yang harus ditanggung dan seterusnya. Jadi saya minta untuk semua orang tua itu bisa mengakses pembiayaan di sekolah masing-masing. Karena sudah transparan untuk pengelolaan anggarannya. Demikian Bu Vero.
0: Oke, cukup menjawab ya untuk Ed Madoke 9176 di kolom komentar. Baik, terakhir karena waktu kita terbatas untuk 1 menit, saya berikan kepada masing-masing kepala sekolah dari SMK masing-masing untuk boleh menyampaikan closing statementnya, mulai dari Papa Nixon, kemudian dari Mama Alce, Bapak Semi, dan Papa Hepner. Seperti tadi lagi bergilir 1 menit per orang, silakan.
2: Oke, terima kasih Bu Vero. Bagi kami SMK Negeri 1 Kupang akan terus melakukan peningkatan pembenahan dalam pembelajaran, penambahan alat-alat praktik dengan maksud agar supaya pembelajaran bisa dapat dilakukan dengan baik sehingga tamatan kami juga dapat diterima di masyarakat itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Nixon. Mama Alce, silakan 1 menit.
4: Kalau saya dari SMK 3 Kupang, bahwa anak-anak yang setelah tamat itu mereka bisa bekerja dan pembelajaran yang dilaksanakan juga semakin baik dengan adanya digitalisasi dan adanya model pembelajaran PMM dan KKA itu membuat anak-anak semakin lebih berkarya dan lebih berkreatif, seperti itu.
0: Terima kasih Mama Alce. Bapak Semi, silakan.
5: Ya, dari kami SMK Negeri 1 Kupang, saya perlu menyampaikan bahwa produk SMK sebenarnya bukan berwujud meja atau kursi dan lain sebagainya. Produk SMK itu adalah kompetensi siswa. Sesuatu yang intangible dilihat melalui sesuatu yang tangible. Jadi produk SMK sesungguhnya adalah kompetensi siswa. Tapi kompetensi ini kan sesuatu yang intangible, tidak bisa dilihat. Maka diwujudkan melalui produk-produk yang bisa dilihat untuk bisa diukur, diberi nilai, dan seterusnya. Karena itu pada kesempatan ini yang paling penting di sini adalah bagaimana melengkapi siswa dengan berbagai kompetensi yang bisa dipakai untuk berkompetisi di era saat ini. Nah, dengan demikian maka basic-basic atau dasar-dasar kompetensi yang diberikan ini nanti kemudian anak mengembangkannya dengan kreativitasnya. Nah, jadi kita tidak fokus pada sesuatu yang dilihat dengan mata, karena itu akibat dari berbagai kompetensi-kompetensi, termasuk arahan Bapak Kabid, berilah anak-anak kompetensi cadangan sehingga konsentrasi keahlian yang mereka miliki saat ini tidak hanya mereka hidup dari situ, tetapi bisa jadi mereka hidup dari kompetensi cadangan mereka. Dan yang terakhir, tanggal 24 sampai 26 Juni itu adalah tanggal penerimaan murid baru secara online bagi SMK. Sekali lagi kami mengajak masyarakat sekalian untuk mulai melihat SMK yang menjadi harapan daripada masa depan pendidikan anak-anak kita, dari SMK 1 sampai SMK 6, SMK 8 itu negerinya, lalu sisa yang lainnya adalah SMK swasta. Silakan melihat keunggulan masing-masing sehingga tidak hanya mengikuti tren sekolah yang favorit dalam tanda petik, tetapi kita melihat bahwa masuk di sekolah ini anak saya akan jadi apa. Jadi ini yang paling penting. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak Semi. Bapak Ebner, silakan 1 menit.
6: Ya, terima kasih. Di tengah-tengah percepatan teknologi yang begitu cepat, SMK dituntut memiliki daya suai, ya, adaptasi yang tinggi terhadap setiap perubahan yang ada, dan SMK Negeri 2 Kupang berkomitmen untuk menjawab itu tentu dengan segala macam inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Kemudian yang berikut, untuk calon tamatan SMK, ingat nanti tanggal 24 sampai 26 itu pendaftaran di SMK, dan ingat setiap harinya ada dua sesi. Jangan sampai jam 8 sudah tidak ke bagian pendaftaran langsung dianggap sudah selesai. Tunggu waktu siangnya jam 13. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
2: Saya juga, Kak. Saya juga satu menit.
0: Oke.
2: Pak Semi bilang tadi kompetensi cadangan. Saya merasa saya termasuk kompetensi cadangan.
0: Ya. Kenapa?
2: Karena kuliah sarjananya peternakan, tapi pekerjaannya di bidang politik organisasi. Jadi itu masuk kategori kompetensi cadangan.
0: Oh ya, oke.
2: Multiple kompetensi. Terima kasih. Jadi kamu harus bisa jadi apa saja.
0: Yes, ya, betul.
2: Terima kasih.
0: Betul, setuju. Baik. Ya, kita sudah sampai di akhir dan saya mau mengucapkan terima kasih. Yang pertama tentunya kepada Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Winston Rondo, terima kasih. Juga dari Dinas P&K Nusa Tenggara Timur ada Bapak Ayub Sanam, terima kasih. Dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kupang, Bapak Dixon Abineno, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang, Bapak Hepner DKPSI, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kupang, Ibu Alce Papote, dan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kupang ada Bapak Semindolo. Demikianlah seluruh rangkaian acara dialog luar studio pada hari ini sebagai penutup. SPMB 2026 tidak hanya dipandang sebagai mekanisme penerimaan murid baru ya, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat transformasi dan inovasi sekolah negeri, tentunya dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI. Masih ada perbincangan seru juga di Halo RRI terkait dengan pungutan biaya kelulusan ya. Ada acara kelulusan gitu. Ingin tahu seperti apa selengkapnya? Nanti saksikan Halo RRI setelah ini. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih.

Ya, pendengar, kita baru saja mengikuti siaran langsung dialog luar studio yang dihadirkan untuk Anda dari Aula SMK Negeri 4 Kupang. Saat ini kami akan hadirkan untuk Anda setengah jam ke depan ya. Kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, selamat siang mendengar di rangkaian Kupang Siang ya. Masih ini di Kupang Siang sesi yang pertama. Kami hadirkan untuk Anda Halo RRI. Halo RRI, masih sama Linda dan juga Kelvin ya, nanti sampai di jam 11 siang nanti. Pendengar, di saat ini kami hadirkan untuk Anda Halo RRI, waktunya untuk Anda beri apa ya saran ataupun mungkin punya pertanyaan, pendapat, keluhan ya berkaitan dengan layanan publik. Boleh silakan di Halo RRI di line teleponnya +1 0380 843 1152 dan 8253 kali. Bisa juga di WA-nya +1 0811 382 0944 0. Ya, dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 11 siang nanti. Dan pendengar ya, di saat ini kami sudah ya ada dua pesan ya. Ada dua pesan yang masuk di RRI Pro 1 Kupang. Dua pesan yang masuk di RRI Pro 1 Kupang. Oke, ini di Facebook ya, Facebooknya RRI Pro 1 Kupang. Ini tentang perpisahan sekolah. Ya, mungkin Anda yang terus mengikuti Halo RRI, beberapa waktu lalu kami pernah mengangkat ya tentang perpisahan ya, biaya perpisahan biasanya di akhir-akhir tahun ajaran ya, itu untuk kelulusan ya, sekolah-sekolah mengadakan perpisahan. Dan untuk mengadakan perpisahan itu ada biaya yang ditanggungkan gitu ya kepada orang tua untuk bisa mensukseskan bersama-sama dengan sekolah mensukseskan acara perpisahan kelulusan dari anak-anak murid ini. Nah, ada yang tidak setuju ya karena dirasa cukup memberatkan gitu. Tapi ada juga ternyata ada pro kontranya gitu. Ternyata ada pro kontranya. Waktu lalu di Halo RRI kami sudah menghubungi ya. Kami sudah menghubungi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ya, berkaitan dengan pungutan ya dana, ada yang dibilang dana pamit, ada yang dibilang uang perpisahan begitu ya. Dan itu ditegaskan bahwa tidak ada instruksi apapun begitu ya dari dinas berkaitan dengan uang pamit atau uang perpisahan ini. Dan akhir-akhir ini informasi yang kami dengarkan dan sudah ada di pemberitaan juga ya, sudah ada di pemberitaan juga bahwa sudah ada beberapa sekolah yang mengembalikan dana pamit tersebut ya. Jadi kita akan mencoba untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan itu. Dan Linda juga akan membaca beberapa komentar dan juga postingan ya yang disematkan di Facebook. Ternyata ini di Facebooknya RRI Pro 1 Kupang. Dari Facebooknya RRI Pro 1 Kupang ada Gloriana. Kalau menurut saya sebagai orang tua, kalau di hotel itu lebih bagus. Karena apa? Kalau di sekolah pasti mereka coret-coret pakaian. Terus konvoi motor, terus minum-minuman keras, terus terjadilah pelecehan seksual seperti yang kita dengar dan lihat di medsos. Kalau di hotel kan mereka berpakaian rapi dan selesai acara mereka langsung pulang rumah. Dan anak-anak pun akan merasa senang karena orang tua juga ikut senang kalau mereka tidak coret-coret pakaian. Oh, ini sudah mulai ada pro kontra begitu ya. Oke, kita mencoba lagi. Ini ada lagi, masih dari Facebooknya RRI Pro 1 Kupang. Ini Jira. Ekonomi semakin sulit. Biasanya ekonomi semakin sulit, biasanya pihak sekolah mulai berulah demi cuan buat hal yang tidak perlu dan tidak penting. Gaji guru dapat gaji dan tunjangan, tapi orang tua peras keringat untuk peroleh uang, malah diperas lagi oleh guru untuk gengsi dan kesenangan para guru. Kalau satu orang 500.000, ya 100 murid 50 juta. Ya makin hari guru makin berani pungli, padahal bulan Juni mau terima gaji 13 masih kurang apa lagi. Oke, okay. Ya baik. Oke, okay. Terima kasih. Masing-masing orang bisa apa ya, punya pendapat begitu ya. Masing-masing orang punya pendapat dan semoga bisa disampaikan juga dengan santun, dan berharap bahwa ini memang ada pro kontra, tapi berharap bahwa semuanya bisa disampaikan juga dengan baik. Untuk Anda yang mungkin punya pendapat ya, punya pendapat atau punya saran, boleh gitu ya, atau masih mau menyampaikan keluhannya berkaitan dengan ini, berkaitan dengan dana pamit istilahnya, uang acara perpisahan ya, ini boleh silahkan di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 825 444.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380 825 444, telepon WhatsApp dan voice note di 081 138 209 440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Ya, pendengar, selamat siang. Dan di rangkaian Kupang Siang di Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda ini berkaitan dengan perpisahan, ya, perpisahan sekolah, kelulusan, begitu ya. Dan di saat ini, pendengar, kami sudah terhubung, ya, bersama dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak Ernest Luji. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang Ibu.
0: Ya, bersama Linda di Pro 1 RR Kupang, Pak Ernest.
1: Selamat siang Kak Linda, ya. Dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kota Kupang.
0: Iya. Pak Ernest, ini soal perpisahan, soal kelulusan masih terus bergulir ternyata. Ya, walaupun kemarin Bapak sudah menyampaikan statement juga di Halo RRI terkait dengan perpisahan. Ini ada lagi, dia mulai bergulir seperti kayak bola es, makin lama makin besar, makin melebar. Ini ada yang masuk di, tidak hanya di di WA, tapi juga di Facebooknya RRI Pro 1 Kupang. Ada yang mengatakan bahwa itu kalau tidak acara perpisahan resmi, mereka bisa nanti kumpul-kumpul, terus coret-coret, jadi minum-minuman keras, jadi akhirnya merembes ke hal-hal yang negatif. Bapak, boleh ini statement-nya ataupun himbauannya Bapak untuk bagaimana seharusnya dan untuk anak-anak juga Bapak, silahkan.
1: Baik, terima kasih Kak Linda.
0: Ya.
1: Terima kasih juga untuk waktunya. Saya senang pagi ini bisa berhaluria ya dengan pendengar RRI Pro 1.
0: Ya.
1: Apalagi berkaitan dengan fenomena akhir-akhir ini, ya, di mana kita semua disibukkan dengan akhir masa tahun ajaran anak-anak kita, baik itu TK atau PAUD, SD maupun SMP. Kalau SMA kan sudah lewat, sudah dilakukan pengumuman hasilnya dan semua juga sudah terlibat atau masuk dalam euforia yang luar biasa. Nah, khusus untuk SMP, SD atau SMP, MTS, kemudian SD, MB, dan TK yang ada di bawah kewenangan pemerintah Kota Kupang, per tanggal 11 Mei kemarin kami sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala sekolah, khususnya sekolah SD dan SMP, apalagi sekolah negeri. Ya, bahwa yang pertama, kami melarang untuk tidak dilakukan pungutan-pungutan dengan alasan perpisahan atau syukuran di sekolah. Kemudian kami juga menginstruksikan untuk setiap kepala sekolah memperhatikan anak-anaknya untuk tidak melakukan aksi coret-coret, termasuk di dalamnya aksi konvoi. Kalau untuk SD kami rasa itu tidak ada, tapi kalau SMP kan kita tahu bersama, orang tua juga sehari ini tidak sedikit yang mengizinkan anak-anaknya membawa motor berkendara sendiri ke sekolah, walaupun anak-anak itu belum cukup umur.
0: Mereka masih remaja itu.
1: Betul. Yang ketiga, kami melarang supaya tidak boleh dilakukan acara berlebihan yang dilakukan oleh sekolah atau komite di sekolah, atau yang mengatasnamakan perwakilan orang tua. Nah, ini maksudnya supaya yang pertama, sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk tidak boleh ada pungutan-pungutan dengan alasan perpisahan, dengan alasan syukuran, bagi anak-anak yang akan tamat. Ya, dan itu jelas. Apalagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, tentunya kan sekolah negeri dalam hal ini. Kemudian, dengan dasar itu kami mengeluarkan instruksi untuk itu tidak boleh dilaksanakan. Bahwa nanti orang tua diundang bersama-sama dengan anak oleh pihak sekolah menerima amplop atau menyampaikan pengumuman, itu kita tidak masalah.
0: Oke.
1: Okay. Silakan kalau kepala-kepala sekolah mau mengundang orang tua dan anak, ya. Mm-hmm. Jadi anak didampingi oleh orang tua atau orang tua mendampingi anak hadir di sekolah pada saat pengumuman nanti, itu sah-sah saja. Itu kami tidak larang.
0: Mm-hmm.
1: Yang kami larang adalah perayaan yang sifatnya berlebihan, euforia yang berlebihan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, coret-coret pakaian, aksi konvoi keliling kota.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi sampai duduk minum-minuman keras.
0: Yeah.
1: Lalu ditambah lagi dengan orang tua harus mengumpulkan sejumlah uang untuk hadir dalam pelaksanaan kegiatan kebersamaan dalam tanda kutip ya, untuk perpisahan atau syukuran. Nah, Kak Linda bisa bayangkan, bagi orang-orang tua yang mampu, itu tidak masalah. Kita mengumpulkan uang 100 ribu, 150 ribu, bahkan data kami itu di salah satu SD, 225 ribu.
0: Per anak?
1: Per anak.
0: Hmm.
1: Lah, 100 ribu ini atau 225 ribu ini yang kami dapati, ini kan bisa Bapak Ibu atau Bapak Mama menambah untuk membelikan seragam baru untuk anak-anak sekolahnya. Membelikan buku mungkin, membelikan sepatu mungkin. Karena yang namanya seragam, yang namanya sepatu, tas, buku tulis, itu tidak termasuk dalam komponen pembiayaan dana BOS.
0: Mm-hmm.
1: Nah, maka dari itu, hendaknya kita sebagai orang tua juga harus bijaksana.
0: Mm-hmm.
1: Untuk melihat anak-anak kita ini tidak selesai loh di jenjang SD atau SMP.
0: Yeah.
1: Mereka ini kan akan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, dari TK, PAUD ke SD. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak, anak-anak kita ini tidak selesai di situ. Maka dari itu, inilah bagian yang kami himbau ke masyarakat, kepada orang tua. Ayo, mari kita bersama-sama mempersiapkan pendidikan anak-anak ini dengan sadar dan dengan cara-cara yang bagi saya itu tidak terjadi pemborosan di situ.
0: Mm. Okay.
1: Makanya kemarin saya sampaikan di hari-hari ini, bagi orang-orang tua yang mampu, mungkin 225 ribu itu kecil. Tapi bagaimana dengan orang-orang tua yang tidak mampu?
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini kan tentunya terjadi kesenjangan di situ. Nah, orang tua ini kan tidak tegaan juga dengan anak.
0: Yeah.
1: Ketika sebagian besar anak-anak itu sudah mengumpulkan di sekolah, mengumpulkan uang di sekolah, lalu ada bagian dari anak-anak yang belum mengumpulkan karena memang notabene orang tuanya tidak mampu, kan anaknya bisa menyampaikan, Bapak, Mama, semua teman-teman sudah kumpul, cuma saya yang belum. Nah, lalu tiba-tiba misalnya, kalaupun tidak dikumpulkan, anaknya tidak mengikuti acara itu, apakah tujuan kebersamaan itu tercapai? Kan tidak tercapai. Padahal kan yang kita harapkan semua anak terlibat di situ. Nah, inilah beberapa dasar pemikiran, sehingga selain Permendikdasmen yang sudah melarang untuk pungutan-pungutan di sekolah, kami juga melihat fenomena air-air ini, bahwa kok ini menjadi tren yang setiap sekolah harus melakukan itu. Ya, mohon maaf saja, ada juga anggapan di luar bahwa nanti sekolah yang satu dan sekolah yang lain mulai seolah-olah sementara
0: sedikit tanda kutip apa? Berlomba gitu kah?
1: Berlomba ya. Mana yang lebih wow, mana yang lebih wah, mana yang lebih hebat, mana yang lebih heboh pelaksanaan ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, makanya Kak Linda kemarin saya sampaikan di RRI.
0: Iya.
1: Di setiap acara kenaikan kelas itu ada yang namanya pentas seni atau ujian praktek. Di situ ada menari, ya. Ada penampilan kreasi anak-anak.
0: Anak-anak ya.
1: Itu bisa dikemas di situ. Hmm. Orang tua bisa juga diundang untuk menyaksikan ketika anak-anak mereka ini perform, itu kan bisa dipertontonkan ke orang tua murid.
0: Okay.
1: Tanpa mengeluarkan biaya.
0: Hmm-mm.
1: Itu maksud kami.
0: Okay.
1: Kalinda.
0: Baik, jadi ada kreativitas begitu ya, kalaupun ini tidak berlebihan gitu dan sampai
1: tidak berlebihan. Apalagi mengumpulkan uang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi yang kami larang itu satu, perayaan-perayaan yang sifatnya mengeluarkan biaya tambahan yang mana membebani orang tua.
0: Oke. Okay.
1: Dan kami juga kemarin sudah sampaikan Kalinda,
0: ya,
1: bahwa jangan sampai ketika ada anak-anak yang tidak mengumpulkan uang, maka sekolah menahan ijazah dan lain-lain. Nah, itu kami tindak kepala sekolahnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dengan alasan apapun, yang namanya sekolah negeri tidak boleh menahan ijazah anak-anak atau hak anak-anak ketika mereka ingin meninggalkan sekolah itu.
0: Baik, terima kasih Pak Ernest untuk himbauannya dan penegasannya. Ini lebih apa ya, menegaskan lagi, menjelaskan lagi lebih detail kepada ini lebih kepada orang tua juga ya Bapak ya.
1: Betul.
0: Supaya tidak ada lagi hiruk pikuk di luar sana begitu ya. Iya. Setiap orang pasti punya pro dan kontra gitu, tapi dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Ernest, orang tua bisa lebih mengerti begitu ya apa yang dimaksudkan dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Iya. Baik, terima kasih Pak Ernest untuk statementnya, himbauannya, dan mohon maaf untuk waktunya kami tidak sudah ganggu sedikit.
1: Ya.
0: Kami nanti menantikan informasi-informasi selanjutnya ya Bapak ya. Terima kasih. Baik. Selamat
1: terima
0: siang.
1: Kasih. Selamat siang.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI? Setiap hari mereka hidup dengan...

0: Ya, di Halo RRI kita masih terus lanjut dan pendengar saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Takura Toko, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kupang. Selamat siang, Ibu.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Ibu Esa.
0: Ya. Saya Linda dari Pro 1 RRI Kupang, Ibu.
1: Oh iya.
0: Baik. Ya. Ibu, ini kami di Halo RRI ini berkaitan dengan pendapat, ya, berbagai macam pendapat tentang pengumuman kelulusan, ya. Ada yang bicara tentang untuk dana perpisahan dan lain sebagainya. Kami mendapatkan informasi bahwa SMP Negeri 2 Kupang itu telah mengembalikan dana perpisahan. Benarkah, Ibu?
1: Ya, seperti ini ya, Bu Linda. Yang pertama, saya mau meluruskan soal berita bahwa adanya pungli di SMP Negeri 2 Kota Kupang.
0: Baik.
1: Dan itu saya menegaskan bahwa diksi itu tidak benar.
0: Oke.
1: Karena orang tua melakukan kesepakatan bersama untuk membuat kegiatan dengan urunan dana yang tadi disebutkan dan itu tidak dilibatkan pihak sekolah. Orang tua urunan dan mereka sendiri yang mengumpulkan dana tersebut di kelas masing-masing. Jadi di setiap kelas itu ada orang tua yang menjadi penanggung jawab untuk mengelola anggaran yang ada. Dan kami pihak sekolah diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan setelah adanya penegasan ulang dari Pak Kadis pertanggal 26, saya selaku pimpinan di SMP Negeri 2 Kota Kupang langsung mengambil tindakan untuk mengundang orang tua rapat bersama untuk menyampaikan penegasan oleh Bapak PLT Kadis.
0: Baik.
1: Dan rapat itu telah kami laksanakan di hari Kamis kemarin dan keputusan bersama untuk semua kegiatan dihentikan dan orang tua yang sudah terlanjur mengumpulkan dana itu dikembalikan oleh orang tua yang menjadi penanggung jawab di kelas masing-masing. Dan ada yang sudah dikembalikan, tetapi ada beberapa kelas yang membuat kesepakatan lagi untuk mereka mau makan bersama di luar kegiatan pelepasan siswa kelas 9. Seperti itu, Ibu.
0: Baik. Baik, ini sekalian menginformasikan ya, Ibu, ya, segala berita yang beredar. Dan juga, Ibu, jadi akhirnya dari sekolah sendiri bagaimana untuk, boleh sedikit diinformasikan, dari sekolah sendiri bagaimana untuk acara pelepasannya, kelulusan dari anak-anak di kelas 9 ini, di SMP Negeri 2?
1: Ya, terima kasih, Bu Linda. Setelah rapat selesai dengan orang tua kemarin, saya rapat khusus lagi dengan panitia dan

0: Ya, untuk tingkat SMP ini juga kadang-kadang menjadi perhatian juga. Nah, bagaimana dari pihak sekolah sendiri untuk penghimbau begitu untuk anak-anak? Karena kan tidak ada acara dan mereka semua mendengarkan via atau mengetahuinya lewat aplikasi. Fenomena coret-coret pakaian, Ibu. Jadi bagaimana dari pihak sekolah untuk bisa mengantisipasi ini atau menghimbaunya itu kepada anak-anak atau orang tua untuk memperhatikan bagaimana?
1: Ya, untuk aksi coret-coret itu sebelum ada instruksi dari Pak Kadis, kami sudah menghimbau peserta didik dan murid atau murid kelas 9
0: yeah.
1: untuk menyumbangkan pakaian yang masih layak dipakai ke sekolah. Dan himbauan yang sama pun kami sampaikan kepada orang tua ketika rapat pertama tanggal 12 dan rapat kedua itu tanggal 26 Mei dan kemarin Kamis rapat terakhir. Himbauan yang sama pun saya sampaikan dan semua orang tua setuju dengan himbauan kami dan sudah ada beberapa yang mengumpulkan pakaiannya ke sekolah. Dan masing-masing ketika pengumuman di tanggal 2 nanti, orang tua bersama anak-anak mereka mendampingi anak-anak di rumah sehingga anak-anak juga keluar untuk melakukan aksi-aksi yang kurang baik di lingkungan ataupun di jalanan seperti itu.
0: Baik. Ya, jadi ada tetap ada pendampingan juga, pengawasan juga dari orang tua ya, Ibu ya, pada saat pengumuman kelulusan. Dan ini satu langkah baik juga untuk berbagi jadinya ya dengan tempat-tempat yang kurang mampu. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya dan sudah berbagi di Halo RRI untuk edisi hari ini. Silakan lanjutkan aktivitas Ibu, selamat siang.
1: Ya, terima kasih Bu Linda. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Shalom.
0: Shalom.
2: Juga kerap digunakan sebagai tempat.
3: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
0: Baik pendengar, kita telah mengikuti ya wawancara singkat kami di Halo RRI yang pertama dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak Ernest Luji, yang kembali menegaskan tentang himbauan yang sudah diberikan begitu ya kepada pihak sekolah. Dan juga di wawancara yang kedua kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kupang yang di saat ini juga meluruskan ya informasi yang berbeda dan yang beredar dan menegaskan bahwa untuk SMP Negeri 2 yang disepakati adalah mendengarkan kelulusan via aplikasi dan orang tua tetap mendampingi untuk supaya anak-anak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun merugikan. Kita tuntaskan ya Halo RRI untuk edisi hari ini. Kalau Anda masih punya saran, pertanyaan atau pendapat bahkan keluhan berkaitan dengan layanan publik, silakan Halo RRI, kami terus hadirkan untuk Anda setiap Senin, Rabu dan Jumat di jam 10 sampai jam 11 siang. Selamat siang.
4: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.
2: Atau bumbungan, kayu palam, jarak atau
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1

Indonesia, baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali ya saya dengan rekan Alvin kembali menemani Anda di edisi hari ini ya. Edisi hari ini hari Jumat 29 Mei 2026. Kembali menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk siang ini nanti ada siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Nurul Kua, dari Masjid Polri Nurul Kua Kupang, nanti direncanakan pukul 12, pukul 13 akan disampaikan nanti aneka berita daerah NTT, pukul 14 cek fakta, setelah itu request dan juga seri informasi, pukul 16 nanti kita ada di sajian Kupang sore ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda, dan di pukul 17 warta NTT sore berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Atambua. Semuanya disiapkan untuk Anda edisi hari ini. Apa kabar? Ya, selamat menikmati hari libur, libur yang lumayan panjang ya, bersama keluarga pastinya. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini.

0: saudara kakaknya yang dekat kan.
1: So beautiful by Stephen Sanchez tempat kedua.
2: Mago kita teka, nepehle monya amone ari.
3: Ailega tige.
2: Era palai domina he, de era palai mate mata mara. Hidup kita ini terlebih hidup kita itu kau. Lamu amuari.
4: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Rejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di Kupang siang ini, pendengar, satu informasi Universitas Nusa Cendana Undana Kupang bersama LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur matangkan rencana penyelenggaraan nonton bareng atau nobar Piala Dunia FIFA 2026. Subkoordinator Hubungan Masyarakat Humas Undana Olin Monggol mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Rektor Undana Profesor Jeffrey S. Bale dalam membangun sinergi dengan berbagai mitra strategis. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga penyiaran publik tersebut disiapkan untuk menghadirkan tayangan olahraga dunia bagi masyarakat NTT. Undana juga berencana melibatkan unit kegiatan mahasiswa UKM, mantan atlet sepak bola kampus hingga media lokal guna memeriahkan kegiatan nobar tersebut. Konsep nobar tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan menonton bersama, tetapi juga menjadi festival olahraga yang mampu menarik partisipasi masyarakat luas. Sementara itu, pendengar, perwakilan TVRI NTT Yohanes Robert Uhur mengapresiasi langkah cepat Undana dalam menyambut peluang kolaborasi penyiaran publik tersebut. Lokasi kampus yang strategis dinilai potensial untuk menjangkau massa dalam jumlah besar selama pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. TVRI NTT memastikan kualitas siaran digital melalui optimalisasi kanal dengan dukungan dua titik pemancar di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang telah diperbarui parameternya. Dan pendengar, di sisi lain, TVRI NTT juga memandang kerjasama ini sebagai sarana edukasi publik mengenai pemanfaatan siaran televisi digital, khususnya bagi generasi muda.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Menjelang lagu kasidah saya hadirkan untuk Anda ya. Nanti kita akan ikuti secara langsung sholat Jumat nanti dari Masjid Polri Nurul Kuah. Saya sampaikan satu pengumuman, Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar akan saya hadirkan lagu kasidah untuk Anda, umat Islam dimanapun Anda berada. Nanti secara langsung sholat Jumat nanti dari Masjid Polri Nurul Kuah pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Menjelang pukul 12, lagu kasidah saya hadirkan untuk Anda.

0: umat Islam dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita bergabung dengan Masjid Polri Nurul Kuah untuk siaran langsung Salat Jumat edisi hari ini.
1: Siang hari ini bertindak selaku khotib Ustaz Nur Salim Hafiz dan bertindak selaku imam Ustaz Deding Rustandi.
2: Ma'asyiral muslimin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala ni'mati khairil anbiya'i wa khairil umam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala jami'in ni'am. Ashadu an la ilaha illallahu khalikul alam, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya'ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu annakum qadimuna ilallah, wa lam tanzur nafsum ma qaddamat lighad, واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Apa takwa? Dalam arti berusaha menjalankan keseluruhan perintah-perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah dengan cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada keberuntungan yang lebih besar, melebihi keberuntungan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang mau taat kepada Allah dan Rasulullah. Demikian pula tidak ada kerugian yang lebih besar, melebihi kerugian yang akan diderita bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Saat seseorang hidup di dunia ini, perkara yang dianggap paling penting sehingga dicari-cari semua orang karena diperlukan adalah uang. Semua orang memerlukan uang, sehingga apapun aktivitas, apapun kegiatan pekerjaan seseorang, ujung-ujungnya cari uang. Seorang petani pergi ke sawah, ke ladang, intinya juga cari uang. Nelayan turun laut, cari uang. Menjadi pedagang, menjadi dokter, menjadi guru, maaf mungkin menjadi anggota dewan, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, sampai jadi presiden. Semua tujuan akhirnya, ujung-ujungnya ini cari uang. Memang kita hidup di dunia selalu memerlukan uang. Sejak anak lahir perlu uang, anak sekolah perlu uang, nanti anak kuliah perlu uang, anak nikah perlu uang, sampai orang ini mati, ngurus kematiannya, penguburannya, menggali dan sebagainya juga perlu uang. Namun setelah seseorang mati, meninggalkan dunia ini pada kubur, di alam kubur uang tidak ada gunanya lagi. Seandainya ada orang terkaya di dunia ini, semua orang, semua uang ia miliki, mungkin katakanlah uangnya tidak bisa dihitung lagi. Ketika mati bukan dikubur dengan tanah, namun dikubur dengan uang. Uang rupiah, uang rupiah, uang real, uang dolar, uang yuan, uang ringgit. Uang-uang dimiliki semua dikubur penuh uang. Maka tidak sedikit pun uang itu akan memberi manfaat, karena memang sudah tidak perlukan lagi orang yang sudah di dalam kubur, karena beda alam, beda manfaatnya. Maka orang yang beriman cari uang ini prinsipnya dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Kalau engkau dapatkan dengan cara yang halal, engkau belanjakan cara yang benar, uang jadi pahala, uang jadi ibadah, bahkan bisa mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang tidak beriman cari uang hanya untuk kesenangan hidup di dunia saja. Tidak percaya kehidupan akhirat. Maka tidak memperdulikan uang itu caranya benar atau tidak mendapatkannya dan kemana dibelanjakan, terserah dia. Ini prinsipnya orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman punya uang, bagaimana bisa bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. punya uang belikan kambing, punya uang belikan sapi, lalu dikurbankan di hari raya Idul Adha, maka jadi ibadah, jadi pahala. Dan di akhirat ketika seseorang mau melewati sirat, dikala itu yang tidak terselamat terjerumus masuk ke jurang neraka, yang selamat lewat sirat masuk ke surga. Maka hewan kurban yang disembelih di dunia ini akan datang menjadi kendaraan dia. Yang berkurban sambing kambing sapi, maka kambing dan sapi menjadi kendaraan melewati sirat, sehingga selamat tidak masuk neraka, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beruntungnya orang yang berkorban. Ibadah terbaik, ibadah yang paling dicintai oleh Allah di hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik besok adalah mengalirkan darah hewan kurban. Setiap bulu-bulunya akan jadi ibadah, setiap bulu-bulunya jadi hasanah, jadi pahala. Siapa hari ini yang bisa menghitung bulu kambing? Siapa yang bisa menghitung bulu sapi? Berapa ribu atau berapa juta helai, kita tidak bisa menghitung. Setiap bulu-bulunya itu kata Nabi akan jadi pahala. Kalau satu kali kurban saja tidak bisa menghitung, bagaimana kalau setiap tahun dia kurban? Setiap tahun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai berpuluh-puluh tahun dia kurban terus setiap tahun. Siapa yang bisa menghitung pahala sejumlah helai hewan yang dikurbankan itu? Bahkan bulu-bulu kuku-kukunya, tulang-tulangnya, walaupun tidak dimakan, dibuang, itu pun akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah yang terbaik di hari raya Idul Adha kemarin, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ini, besok terakhir Sabtu sampai waktu asar sebelum maghrib, ibadah yang terbaik yang dicintai oleh Allah adalah mengalirkan hewan kurban. Hadirin dimuliakan oleh Allah, jangan berpikir kalau kita berkurban mengeluarkan uang sekian juta kita akan jadi miskin. Jangan berpikir uang kita akan berkurang. Allah berjanji lewat Rasulullah SAW, orang yang berkorban mengeluarkan uangnya untuk menaikkan ibadah haji, maka Allah berjanji akan mengembalikan uang itu di akhirat dan di dunia ini. Maka orang-orang yang haji ini kebanyakan tambah kaya, tidak tambah miskin. Begitu pula orang yang mau berkorban hari raya Idul Adha, Allah berkahi hartanya. Dulu hewan ini hidupnya di hutan. Kambing, sapi ini hampir setiap hari dimakan harimau dan singa. Logikanya mestinya kambing dan sapi ini semakin hari semakin habis karena dimakan singa, dimakan harimau dan jenisnya. Sedangkan harimau dan singa mestinya jumlahnya semakin banyak karena tidak ada yang berani makan dan berkembang terus. Namun faktanya hari ini kambing berkembang biak begitu banyak, sapi begitu banyak. Bukan hanya di hutan, bukan hanya di kampung-kampung, di kota, kalau hari raya Idul Adha kita lihat banyak kambing, banyak sapi. Disembelih-sembelih tambah banyak jumlahnya, diberkahi oleh Allah karena dikorbankan. Harimau, singa tidak dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberkahi. Jumlahnya tidak bertambah walaupun tidak ada yang berani makan dia. Ini salah satu gambaran harta yang kita kurbankan Allah akan berkahi. Bahkan harta yang kita kurbankan di jalan Allah itu sebenarnya sudah menjadi milik kita yang sebenarnya. Sebenarnya harta yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tabungan di akhirat. Sedangkan uang kita hari ini yang belum dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berupa uang, berupa kendaraan, berupa HP, berupa rumah dan yang lainnya, belum tentu menjadi milik kita yang sebenarnya. Bisa jadi miliknya maling ketika datang mencuri milik kita. Bisa jadi miliknya dokter karena kita kena musibah sakit. Bisa jadi kena musibah habis dan sebagainya. Maka yang kita kurbankan itulah menjadi milik kita yang sebenarnya, yang akan kita terima dan kita temui nanti di akhirat Allah SWT. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, bersyukur yang kemarin hari ini mungkin sudah berkorban, masih ada kesempatan sampai besok yang belum berkorban, ini ibadah terbaik. Hadirin dimuliakan oleh Allah, sampai Nabi mengancam barang siapa yang diberi keluasan rizki, kemampuan untuk berkorban, namun dia tidak mau berkorban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Di hari raya Idul Adha yang mampu tidak mau berkorban, kata Nabi, jangan ikut sholat Idul Adha dengan Nabi. Ibaratnya diusir oleh Nabi, tidak ikut gabung sholat dengan Nabi. Diancam bagi yang mampu namun tidak mau berkorban. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, untuk kendaraan di dunia saja, motor, sepeda motor kita puluhan juta kita keluarkan. Untuk beli mobil bisa ratusan juta, ada yang sampai miliar. Untuk kendaraan di dunia kita rela keluarkan uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan lebih. Untuk kendaraan kita di akhirat yang akan menyelamatkan dari neraka masuk surganya Allah, masa kita tidak siap, tidak mampu, hanya 1,5 juta, 1,7 juta, 2 juta untuk beli hewan kurban. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan bisa kurban. Kalau bisa setiap tahun kita bisa kurban-kurban dan menerima kurban kita, sehingga nanti bisa menjadi kendaraan kita melewati shirath menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

Ya Rom, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Jumat 19 Mei 2026. Pendengar, dua informasi mengisi aneka daerah berita siang ini, diantaranya program koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sumba Timur capai kemajuan signifikan. Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur menyembelih 3 ekor sapi di Kota Kupang. Pendengar, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Cantika Anjali. Baik, pendengar, program koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sumba Timur capai kemajuan signifikan. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Komandan Kodim 1601 Sumba Timur, Letkol Infantri Dobi Novianto menyampaikan progres pembangunan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Sumba Timur terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini, sebanyak 151 titik telah masuk dalam portal pemetaan, sementara 142 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Dari jumlah tersebut, satu titik di Kelurahan Preliu telah mencapai progres pembangunan 100%.
3: Progres KDMP sekarang yang sudah masuk portal pemetaan itu udah 151. Kemudian yang sekarang dalam proses pembangunan udah 142. Nah, yang sudah 100% itu ada 1% yang udah 100% letaknya di Kelurahan Preliu.
2: Dandim berharap dalam akhir bulan ini maupun bulan depan sejumlah titik lainnya dapat segera rampung sepenuhnya dengan selesainya pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga 100%. Diharapkan program tersebut dapat segera beroperasi dan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun kelurahan di Kabupaten Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban kepada jamaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, dan bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajaran pemerintah daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada jamaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajaran pemerintah daerah. Penyerahan bantuan sapi kurban berlangsung di halaman Masjid Nurul Jadid Bau-Bau dan disambut antusias oleh jamaah serta pengurus masjid. Ketua Yayasan Nurul Jadid Bau-Bau, Abdul Rahim Mampa, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah yang terus hadir membantu masyarakat melalui bantuan hewan kurban setiap tahun. Abdul Rahim Mampa mengatakan, bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Kupang menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi jemaah masjid.
5: Untuk kami di Masjid Nurul Jadid bukan kali pertama, jauh sebelum ini juga pemerintah telah memperhatikan kami jemaah tempat ini. Karena itu, sekali lagi, atas apa yang telah pemerintah berikan kepada kami di Masjid Nurul Jadid dari jauh hari, kami ucapkan terima kasih.
4: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan

0: mengatakan, bantuan sapi kurban bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga upaya mempererat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kupang.
1: Berkurban itu adalah suatu keikhlasan dan kerelaan. Dengan keikhlasan dan kerelaan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi jemaah. Dan kita sangat berharap juga bahwa jemaah, Bapak Imam terus mendoakan pemerintah Kabupaten Kupang, terus melayani dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan jemaah.
0: Selain menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kupang juga menyalurkan bantuan hewan kurban ke sejumlah masjid lainnya di wilayah Kabupaten Kupang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka Berita Daerah ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita ke informasi selanjutnya. Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur menyembelih 3 ekor sapi di Kota Kupang. Berikut laporan Aris Lake.
3: Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi NTT, Sufianto Minggele menyampaikan penyembelihan hewan kurban tersebut diperuntukkan untuk PWNU NTT, Persatuan Guru NU NTT, dan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia NTT. Ia juga mengungkapkan penyembelihan hewan kurban pertama diberikan ke kaum yang membutuhkan, baik itu keluarga Muslim maupun non-Muslim, sementara 2 ekor lainnya disalurkan kepada kelompok NU.
4: Distribusi yang sudah dilakukan kita membagi dalam 2 hari, yaitu hari kemarin PW Pergunu sudah melakukan penyembelian 1 ekor sapi dan 2 ekornya di hari itu sudah didistribusikan untuk yang kemarin berjumlah ada kurang lebih 40 kantong dengan besaran kiloannya itu 1,5 kg dengan rincian daging dan tulang itu dibagikan ke masyarakat yang kaum duafa yang berhak menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita lakukan penyembelihan 2 ekor yaitu untuk NU dan di KPMI.
3: Lebih lanjut, Sufianto Minggele berharap agar distribusi daging kurban yang diberikan bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kota Kupang. Ia juga menekankan agar ke depan lebih banyak orang yang memiliki empati terhadap kaum-kaum yang membutuhkan, baik itu umat Muslim maupun non-Muslim. Sufianto juga menegaskan kepada seluruh elemen masyarakat agar NTT yang menjadi nusa toleransi terus dijaga dan dirawat dalam semangat gotong royong dan solidaritas. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila, warga Jalan Marilonga, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan ketua RT dan RW dengan konsep yang unik. Pemungutan suara dikemas menyerupai pemilihan umum lengkap dengan TPS, surat suara, bilik pencoblosan hingga penggunaan pakaian adat. Ricardo Skota melaporkan.
5: RT 17. Warga Jalan Marilonga, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan ketua RW dan ketua RT dengan konsep yang menyerupai pemilihan umum pada Kamis 28 Mei 2026. Sejak pukul 9 pagi, tempat pemungutan suara atau TPS telah dipadati warga yang memiliki hak pilih. Dari 160 pemilih yang terdaftar, hampir seluruhnya hadir untuk menyalurkan suara dalam pemilihan Ketua RW 008, serta Ketua RT 015, RT 016, dan RT 017. Ketua Panitia Pemilihan, Yohanes Meo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif masyarakat setempat yang sengaja dikemas seperti pemilu. Menurutnya, Ketua RT dan RW merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga proses pemilihannya perlu menjadi sarana pendidikan demokrasi bagi warga.
6: Semua itu kegiatan ini tercapai karena partisipasi masyarakat. Dan di ini, sejak saya 2003 berdomisili di sini, karena di sini ada lahirnya Pancasila, di sini sering saya beri nama Bhinneka Tunggal Ika, Tama Bhinneka Tunggal Ika. Karena semua warga di sini, hampir seluruh Nusantara, ada semua di kompleks kami. Tentang kegotong royong itu dengan sendirinya orang tua bergerak, semuanya terus bergerak. Ini memang dari tahun setiap tahun ini, kata-kata kami ini dari senior, dari orang tua turun ke kami yang lebih muda. Dan contoh di sebelah ini kami generasi penerus ini. Ini latihan supaya ketika kita sudah tua, ada yang sudah terbiasa.
5: Selain menghadirkan TPS dan mekanisme pemungutan suara layaknya pemilu, panitia dan sebagian warga juga mengenakan pakaian adat. Langkah tersebut dilakukan untuk menampilkan keberagaman suku dan budaya yang hidup berdampingan di lingkungan Marilonga. Nuansa kebangsaan semakin terasa karena kegiatan ini dilaksanakan menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila. TPS dihiasi berbagai ornamen daerah dan dilengkapi daftar calon, surat suara, bilik pencoblosan, serta tinta bagi warga yang telah menggunakan hak pilihnya. Warga berharap pemilihan tersebut dapat menghasilkan pemimpin lingkungan yang mampu memperkuat pelayanan masyarakat serta menjaga persatuan dan semangat gotong royong di wilayah setempat. RRI Ender Ricardo Scotta melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sumba Timur capai kemajuan signifikan. Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur menyembelih 3 ekor sapi di Kota Kupang. Pendengar, sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

0: Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang Sema di Jazzy Night.

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di

Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan aluminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

gue sayang sama lo.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibo. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
2: Kamu bau. Udah, aku sama mantan kalau aku mau nikah.
0: Za, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.
2: Aku gak

Baik pendengar, masih bersama saya Cantika Anjali dalam ragam informasi hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu Anda akan mendengarkan Beranda Sacita hingga akhir kebersamaan kita di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.

0: sangat normal. Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Kita awali berita pertama, pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendali dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Atambo tindak lanjut
1: kenaikan dan tingginya harga minyak tanah. Saya

0: hingga Rp10.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Belu bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak sidak di Pasar Baru Atambua untuk memantau distribusi dan penjualan minyak tanah di lapangan. Dalam kegiatan sidak tersebut, TPID menemukan bahwa pasokan minyak tanah yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi di pangkalan justru mengalami lonjakan harga ketika sampai ke tangan masyarakat. Masyarakat pun mengaku terpaksa membeli minyak tanah dengan harga tertinggi karena kebutuhan rumah tangga serta keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria, mengatakan dari hasil sidak tersebut ditemukan adanya dugaan modus yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan mengambil minyak tanah dari pangkalan resmi kemudian menjual kembali kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan rantai distribusi menjadi lebih panjang dan berdampak pada lonjakan harga minyak tanah yang dijual di tingkat konsumen. Ditambahkan, harga minyak tanah yang terus melonjak naik pun berdampak pada inflasi di Kabupaten Belu, karenanya pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga minyak tanah.
1: Tim Pengendali Inflasi Daerah, kami menemukan bahwa salah satu penyebab inflasi di Kabupaten Belu itu karena ada beberapa item yang menjadi pemicu inflasi, dan itu adalah gas dan minyak tanah. Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi, akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, hari ini kami melakukan sidak di Pasar Baru karena menurut pantauan kami itu ada terjadi praktik penjualan oleh pengecer. Seharusnya secara rantai ekonominya minyak tanah itu harusnya dia ujung dari yang diterima masyarakat harus dari pangkalan. Tapi kenyataannya itu ada yang diterima masyarakat, dibeli masyarakat dari pengecer. Bahkan tadi kami menemukan di lapangan bahwa itu ada semacam kurir. Jadi mereka mengambil dari pangkalan, mereka jual lagi pada pengecer, pengecer menjual lagi pada masyarakat.
0: Menurut Rene Bria, penyebab utama terjadinya kelangkaan serta tingginya harga minyak tanah di masyarakat, pemerintah akan mengambil langkah penanganan agar distribusi BBM bersubsidi dapat kembali normal dan tepat sasaran. Diakuinya selain melakukan pengawasan di lapangan, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak agen dan depo penyaluran untuk mengetahui kondisi pasokan minyak tanah serta memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
1: Ini penambahan rantai yang panjang yang akibatnya menyebabkan harga jual minyak tanah di masyarakat menjadi mahal. Harusnya kita mereka beli ada HET di pangkalan 4.000, tapi ada masyarakat ini. Dari pantauan kami, kenapa kami ada di sini? Karena tadi ada pengakuan dari masyarakat bahwa ada ini dari tim. Kami sudah dengan pemiliknya, pemiliknya menyatakan bahwa dia menjual BBM minyak tanah di sini dengan harga HET sesuai HET 4.000. Sehingga ini data ini akan kami olah lebih lanjut. Mungkin kita akan lakukan pendekatan-pendekatan yang lain untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu harusnya membeli minyak tanah dengan harga sesuai dengan harga eceran tinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp4.000.
0: Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menekan lonjakan harga dan mengantisipasi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dikeluhkan masyarakat.

0: Mei 2006, dirinya cukup heran terjadi kelangkaan minyak tanah, padahal pasokan minyak dari depot Pertamina atau pupuk kemudian didistribusi ke setiap pangkalan terbilang normal. Tiap minggu 2 hingga 3 kali pasokan minyak tanah tergantung ketersediaan dengan jumlah 2 drum penampung melayani kebutuhan masyarakat. Hanya mengherankan, hitungan 1 hingga 2 jam 2 drum minyak tanah sudah habis terjual. Tingginya tingkat pembelanjaan menyebabkan stok minyak tanah cepat habis terjual. Dirinya berasumsi kelangkaan minyak, apakah juga ada kaitan program makan bergizi gratis MBG? Kendati tidak melakukan survei pasar, tetapi dilihat dari penjualan, memang terjadi di lapangan dan bisa dimungkinkan penggunaan untuk dapur MBG.
1: Tengah hari, dari satu hari itu bisa habiskan 2 drum, 3 drum. Tapi ini hitungan jam saja langsung apa? Sama, hanya cuma mungkin penggunaan atau pemakaiannya itu mungkin ini kurang tahu juga. Apakah ini mungkin terkait dengan program pemerintah juga MBG itu? Tidak tahu. Artinya survei, kalau kita kan tidak turun survei pasar, kami hanya melihat dari apa penjualan. Kok bisa proses secepat ini penjualan? Yang orang datang minta itu habis. Nanti akan tunggu 2-3 hari baru dapat satu rom, 2 rom. Satu minggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau biasanya normal itu biasa saat pasar datang kita kasih. Itu tidak, entah dia minta berapa kasih. Tapi kalau dengan kondisi seperti begini, terkadang orang luar kami saya tidak kasih. Okay. Saya utama kan saya masyarakat. Hanya kita pun lingkungan sini toh.
0: Okay.
1: Nah, karena cuma satu roh.
0: Ia mengungkapkan saat ini penggunaan gas LPG terbilang mahal dan sulit diperoleh. Untuk itu, kebanyakan usaha seperti warung makan mulai beralih pemakaian minyak tanah. Bisa juga menjadi faktor penyebab terjadi kelangkaan.
1: Ini semua kan dari pangkalan. Kalau pangkalan tidak memberikan ruang kepada mereka, otomatis mereka tidak akan jual. Dan semua akan lari ke pangkalan. Pangkalan ini, ketika kita jual harga contohnya 1 liter 4,5 atau 5 ribu, kalau kita dilapor, otomatis kita kena. Karena kita sudah punya satu perjanjian dengan ini, bahwa kita jualnya, harga eceran tertinggi 4 ribu. Kalau untuk bawah ke sebelah saya kurang tahu. Untuk proyek-proyek saya juga kurang tahu LPG. Ketika LPG semua ke sana, warung-warung yang dulunya pakai LPG kan tidak dapat. Makanya mereka beralih ke minyak tanah, membuat minyak tanah jadi langka.
0: Ia menyebut teknis penjualan saat pasokan normal dan tidak terjadi kelangkaan biasanya melayani berapa saja permintaan masyarakat. Namun dengan melihat kondisi sekarang cukup dibatasi, tidak melayani pembeli luar, lebih mengutamakan masyarakat di lingkungan setempat.
2: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan Warta NTTS sore ini. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Menjelang peringatan hari lahir Pancasila, warga Jalan Marilongah, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan ketua RT dan RW dengan konsep yang unik. Pemungutan suara dikemas menyerupai pemilihan umum, lengkap dengan TPS, surat suara, bilik pencoblosan hingga penggunaan pakaian adat yang ada. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
3: RT 17. Warga Jalan Marilonga, Kelurahan Kota Raja,

0: tersebut merupakan inisiatif masyarakat setempat yang sengaja dikemas seperti pemilu. Menurutnya, Ketua RT dan RW merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga proses pemilihannya perlu menjadi sarana pendidikan demokrasi bagi warga.
1: Semua itu kegiatan ini tercapai kelepas partisipasi masyarakat. Dan di ini, sejak saya 2003 berdomisili di sini, karena di sini ada lahirnya Pancasila, di sini sering saya beri nama Bhinneka Tunggal Ika, Tama Bhinneka Tunggal Ika. Karena semua warga di sini, hampir Nusantara, ada semua di kompet kami. Tentang kegotong royong, itu dengan sendirinya orang tua bergerak, semuanya terus bergerak. Ini memang dari tahun, tiap tahun ini, rata-rata kami ini dari senior, dari orang tua, turun ke kami yang lebih muda. Dan contoh di sebelah ini kami generasi penerus ini. Ini latihan supaya ketika kita sudah tua ada yang sudah terbiasa.
0: Selain menghadirkan TPS dan mekanisme pemungutan suara layaknya pemilu, panitia dan sebagian warga juga mengenakan pakaian adat. Langkah tersebut dilakukan untuk menampilkan keberagaman suku dan budaya yang hidup berdampingan di lingkungan Marilonga. Nuansa kebangsaan semakin terasa karena kegiatan ini dilaksanakan menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila. TPS dihiasi berbagai ornamen daerah dan dilengkapi daftar calon, surat suara, bilik pencoblosan, serta tinta bagi warga yang telah menggunakan hak pilihnya. Warga berharap pemilihan tersebut dapat menghasilkan pemimpin lingkungan yang mampu memperkuat pelayanan masyarakat serta menjaga persatuan dan semangat gotong royong di wilayah setempat. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
2: Peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejatian Teteh menyembelih sebanyak 7 ekor sapi. Hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
3: Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan dalam menjalankan syariat agama, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemotongan hewan kurban berlangsung Kamis 28 Mei 2026 di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur, Haryanto mengatakan pada perayaan Idul Adha tahun ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyembelih sebanyak 7 ekor sapi. Hewan kurban tersebut merupakan wujud kontribusi dan partisipasi dari jajaran pimpinan serta jamaah di lingkungan Kejati Nusa Tenggara Timur. Nantinya dari hasil penyembelihan 7 ekor sapi tersebut, panitia kurban akan mengemas sekitar 300 kantong daging. Seluruh paket daging kurban ini kemudian akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
4: Poinnya adalah instruksi pimpinan bagaimana kita bisa saling berbagi antar sesama, seperti tadi sudah disampaikan oleh Azmin bahwa kita memprioritaskan membagi daging kurban ini untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti itu.
5: Untuk mungkin kesehatan dari kurbannya?
4: Ya, untuk standar kesehatan sejauh ini kondisinya sehat dan layak untuk dikonsumsi, kemudian untuk disembelih sudah memenuhi syarat-syarat, sehingga kami yakin bahwa kegiatan ini insya Allah semua bisa berjalan dengan baik dan lancar.
3: Lebih jauh tegas Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur, Haryanto, pelaksanaan ibadah kurban ini diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan ibadah keagamaan semata, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan memupuk rasa semangat toleransi. Melalui kegiatan berbagi daging kurban ini, Kejati Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen untuk terus hadir sebagai aparat penegak hukum yang humanis dan dekat dengan masyarakat.
6: Ratusan umat Islam di Kota Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, melaksanakan

0: Tanah Tengkleber Mutangrua, Rabu pagi 27 Mei 2026. Ibadah yang dimulai pukul 7 Wita berlangsung kusuk hingga selesai sekitar pukul 7.37 Wita. Aparat keamanan turut melakukan sterilisasi di sekitar lokasi guna menjaga kelancaran dan kekusyukan pelaksanaan sholat. Rangkaian ibadah diawali dengan laporan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai mengenai jumlah hewan kurban tahun ini yang mencapai 50 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Dalam sholat Idul Adha ini, khutbah disampaikan Sekretaris Pengadilan Agama Ruteng Supriyadi. Ia menekankan bahwa ibadah kurban menjadi bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi antar sesama. Menurutnya, Idul Adha juga menjadi momentum mempererat hubungan persaudaraan tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat disebut sebagai wujud nyata solidaritas dan kepedulian sosial dalam kehidupan bersama. Usai sholat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai Haji Abdurrahman Marola mengatakan Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah umat Islam, tetapi menjadi momentum memperkuat persaudaraan lintas umat beragama di Manggarai. Ia menilai semangat kebersamaan telah terlihat sejak malam takbiran hingga pelaksanaan sholat Idul Adha yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
1: Intinya lebih melebar rasa persaudaraan internen dan eksternen. Dan sudah melebar dalam artian melibatkan semua umat tanpa ada sekat. Karena pelaksanaan bukan sepenuhnya ibadah, tetapi adalah bentuk silaturahmi dan ikatan persaudaraan.
0: Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Manggarai serta dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kepada RRI, Rektor Unika Santo Paulus Ruteng, Romo Manfred Habur mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk partisipasi kampus dalam semangat berbagi dan pengorbanan pada momentum Idul Adha.
2: Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng yang sendiri kami wakili bersama Ketua Yayasan, para wakil rektor menyerahkan satu kurban kepada jemaat muslim di Ruteng, dalam hal ini PBHI dan juga kepada UI. Intinya kita ingin mengambil bagian dalam semangat berbagi di hari Idul Adha ini. Kita menyerahkan itu dengan harapan agar semangat pengorbanan yang dirayakan pada hari ini Idul Adha ini terus menjadi dasar kehidupan yang rukun, persaudaraan yang damai di Ruteng ini. Dengan itu juga kami ingin merayakan bersama semua warga muslim di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus, karena universitas kami sangat inklusif. Sekarang ini kami ada 8.230 mahasiswa dan ratusan mahasiswa muslim dan juga dosen keluhan di antara 20 dosen di Santo Paulus.
0: Menurutnya, nilai pengorbanan dan kebersamaan yang dirayakan umat Islam diharapkan terus menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan penuh persaudaraan di Ruteng. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
3: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban kepada jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur,

0: Ketua Yayasan Nurul Jajid Babau, Abdul Rahim Mampa menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah yang terus hadir membantu masyarakat melalui bantuan hewan kurban setiap tahun. Abdul Rahim Mampa mengatakan, bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Kupang menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi jemaah masjid.
1: Untuk kami di Masjid Nurul Jajid bukan kali pertama, jauh sebelum ini juga pemerintah telah memperhatikan kami jamaah tempat ini. Karena itu sekali lagi atas apa yang telah pemerintah berikan kepada kami di Masjid Nurul Jajid dari jauh hari, kami ucapkan limpah terima kasih.
0: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, bantuan sapi kurban bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga upaya mempererat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kupang.
1: Berkurban itu adalah suatu keikhlasan dan kerelaan. Dengan keikhlasan dan kerelaan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi jemaah. Dan kita sangat berharap juga bahwa jemaah Bapak Imam terus mendoakan pemerintah Kabupaten Kupang terus melayani dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan jemaah.
0: Selain menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kupang juga menyalurkan bantuan hewan kurban ke sejumlah masjid lainnya di wilayah Kabupaten Kupang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang Festival Fulafayan 2026, Dinas Pariwisata dan Toko Adat Birun gelar ritual adat. Egy Yarojo melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama para tokoh adat di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu menggelar ritual adat Nokar Ul yang artinya buka pintu gerbang dan BGG Asu, pemberitahuan sekaligus permohonan restu kepada leluhur di Benteng Ranuhitu atau Benteng Tujuh Lapis. Ritual adat tersebut dilakukan dalam rangka menjelang Festival Fulonfehan yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2026 mendatang. Pantauan RRI, prosesi tersebut dimulai dari rumah suku Loos, kemudian rombongan bergerak menuju pintu pertama yang disebut Hot Geletek, artinya tangga matahari, untuk melakukan ritual adat. Ritual adat tersebut tidak hanya dilakukan di satu titik, namun juga dilaksanakan di pintu kedua yang disebut Purlolo atau Bukit Beringin, dan pintu ketiga Maril atau Rimbunan Bambu, pintu keempat yang disebut Luhan Besi atau Pagar Besi. Setelah keempat pintu tersebut, rombongan menuju ke pintu pertama di Benteng Tujuh Lapis. Di lokasi tersebut ada 7 titik upacara ritual adat hingga sampai ke puncak. Setelah melewati 7 pintu, rombongan tiba di pusat benteng, tepatnya di Tel Opa atau Kuburan Raja. Di lokasi tersebut juga dilaksanakan ritual inti BGG Asu, yakni pemberitahuan kepada leluhur sekaligus permohonan restu. Dalam ritual tersebut dilakukan penyembelihan babi jantan hitam sebagai hewan kurban, sementara pada setiap titik dari pintu pertama dilakukan penyembelihan ayam dan juga seserahan berupa sirih pinang. Petrus Saleuan, tokoh adat setempat, mengatakan bahwa ritual ini merupakan warisan leluhur yang wajib dilaksanakan sebelum kegiatan besar seperti Festival Fulonfehan dilaksanakan.
4: Sedangkan kalau mau masuk ke dalam ini ada 7 pintu. Lapis pintu masing-masing punya pintu semua. Lalu yang disertai pengadil ini, itu mohon izin dan pemberitahuan kepada Raja Dirun dengan dia punya kesantapannya, supaya selama anak-anak atau Pak Ibu yang dari pariwisata kerja di pulang untuk festival ini, tidak ada apa-apa, aman dan selamat.
3: Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, menyampaikan bahwa kegiatan ritual yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal menuju ke puncak Festival Fulonfehan 2026 mendatang. Nona Alo menyampaikan, dalam pelaksanaan Festival Fulonfehan, ritual adat yang saat ini dilaksanakan merupakan langkah penting yang harus ditempuh sebelum melanjutkan dengan kegiatan lainnya.
5: kegiatan hari ini bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan Festival Fulan Fehan, yang ritual adat Nokarta dan BGG Asu itu sebagai awal pembuka untuk memohon izin alam dan leluhur untuk kegiatan yang akan kita lakukan Festival Fulan Fehan nanti.
3: Nona Ala berharap dengan ritual adat yang telah dilaksanakan, segala proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Festival Fulan Fehan di tahun 2026 bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
2: Sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendali dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Baru Atambuah untuk menindaklanjuti kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambuah, Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokan sangat normal. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fendi mau mengucapkan terima kasih. Demikian rangkaian

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan. Dan pendengar, mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026 ya. Saya mohon pamit, nanti ada rekan Fongki yang akan menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.

Ya, FM 96,9 MHz. Mendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Subah sore hingga pada pukul 7 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mendengar dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda. Nah, pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Staf Ahli Bupati SBD ajak pelajar jauhi narkoba. Staf Ahli Bupati Sumba Barat Daya Bidang Kemasyarakatan dan SDM Bonifacius Bungo Esos mengajak para pelajar dan generasi muda untuk menjauhi narkoba demi menjaga masa depan mereka. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang digelar Pokja 1 TP PKK Kabupaten SBD di Tambelaka pada Selasa 26 Mei 2026. Dalam sambutannya tertulis Bupati yang dibacakannya Bonifacius menegaskan bahwa persoalan narkoba dan HIV/AIDS merupakan tantangan serius yang membutuhkan perhatian bersama pemerintah daerah. Menurutnya, terus mendorong edukasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Ia menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba memiliki hubungan erat dengan meningkatnya risiko penularan HIV/AIDS. Penggunaan jarum suntik secara bergantian serta perilaku seksual berisiko menjadi faktor utama penyebaran penyakit tersebut di tengah masyarakat. Bonifacius juga mengungkapkan kondisi penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Sumba Barat Daya yang cukup memprihatinkan. Kasus HIV/AIDS kini telah ditemukan lebih dari 100 desa di kelurahan yang tersebar pada 11 kecamatan dengan korban berasal dari berbagai latar belakang, profesi, dan usia. Secara khusus, ia memberikan pesan kepada para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Menurutnya, generasi muda harus mampu membentengi diri dari pengaruh negatif di lingkungan dan menjadi generasi yang sehat, cerdas, serta berkarakter kuat. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berharap seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, tokoh agama hingga tokoh masyarakat dapat bersama-sama mendukung target Indonesia mengakhiri epidemi HIV/AIDS pada tahun 2030. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, informasi selanjutnya, relawan muda di Sumba Barat Daya dorong literasi digital. Upaya peningkatan literasi digital di wilayah 3T terus dilakukan oleh komunitas lokal di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya melalui program Kareka Digital Class yang digagas Kareka Sumba untuk para siswa SMA dan SMK di Kabupaten Sumba Barat Daya. Program ini diselenggarakan secara swadaya oleh para relawan sebagai bentuk kepedulian terhadap rendahnya literasi digital di kalangan generasi muda. Selama 2 bulan, peserta akan mengikuti kelas rutin setiap Jumat sore di Sekretariat Kareka Sumba di Tambolaka. Kareka Digital Class hadir untuk membantu pelajar memahami penggunaan teknologi secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan memanfaatkan media sosial secara lebih produktif dan bijak. Di tengah meningkatnya penggunaan internet, generasi muda dinilai rentan terhadap berbagai persoalan digital seperti hoaks, perundungan cyber hingga kecanduan gawai. Karena itu, edukasi digital menjadi kebutuhan penting yang tidak bisa ditunda, terutama di daerah 3T. Relawan Kareka Sumba menilai komunitas lokal memiliki peran besar dalam mendukung transformasi digital yang inklusif. Kehadiran kelas digital gratis ini diharapkan dapat membuka akses belajar yang lebih luas bagi anak muda di Pulau Sumba. Melalui Kareka Digital Class, Kareka Sumba berharap generasi muda di Sumba Barat Daya semakin siap menghadapi perkembangan teknologi dan

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

FM 96,9 MHz. Strategi Polres Sumba Barat menjaga Kamtipmas tetap kondusif. Polres Sumba Barat terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di dua wilayah hukumnya. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah yang memiliki dinamika sosial cukup tinggi. Kapolres Sumba Barat menekankan pentingnya sinergi agar kenyamanan hidup bersama dapat terus terjaga secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pihak kepolisian mengedepankan peran para Babin Kamtipmas sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan warga. Mereka diwajibkan rutin menyambang desa-desa untuk mendengar keluhan sekaligus memberikan edukasi hukum. Pendekatan humanis ini dinilai efektif dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini. Selain menempatkan personel di desa, Polres Sumba Barat rutin menggelar program nasional bertajuk Jumat Curhat. Melalui program ini, jajaran kepolisian turun langsung berdialog guna menyapa aspirasi dan menyelesaikan masalah yang belum tuntas. Forum tersebut juga menjadi wadah sosial lisasi bahaya narkoba, minuman keras, hingga kenakalan remaja. Guna memperluas jangkauan edukasi, kepolisian turut melaksanakan kegiatan inovatif mingguan seperti Minggu Kasih dan Senin Ceria. Program Minggu Kasih memanfaatkan momen ibadah di rumah ibadah untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan secara damai. Sementara Senin Ceria menyasar sekolah-sekolah untuk membentuk karakter taat hukum pada generasi muda. Tantangan nyata yang dihadapi di lapangan saat ini adalah adaptasi terhadap aturan hukum baru. Pemberlakuan KUHP baru menuntut jajaran kepolisian untuk lebih berhati-hati dan presisi dalam proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, transparansi kepada masyarakat melalui pemberian administrasi penyidikan kini menjadi prioritas utama. Guna memaksimalkan pengamanan, Polres Sumba Barat juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dengan pemantauan wilayah. Layanan call center bebas pulsa 110 disediakan agar warga bisa melapor cepat selama 24 jam. Saluran komunikasi ini terhubung langsung dengan operator guna memastikan respon cepat di tempat kejadian. Pada akhir keterangannya, Kapolres mengajak masyarakat untuk turut menyukseskan program penguatan pangan lokal dari pemerintah. Peningkatan sektor pertanian dan peternakan di kebun dinilai berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi warga sekitar. Kondisi ekonomi yang stabil pada akhirnya akan menciptakan situasi Kamtipmas yang jauh lebih kondusif.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, informasi selanjutnya, Kapolres Sumba Barat dorong sinergi masyarakat cegah kriminalitas. Keamanan wilayah bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan tugas seluruh elemen masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Kapolres Sumba Barat saat berbicara mengenai penegakan hukum di Sumba. Kerjasama yang solid antara warga, TNI, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama stabilitas. Berdasarkan data kepolisian, jenis kriminalitas konvensional yang paling menonjol saat ini didominasi kasus pencurian. Meski angka kasus pencurian hewan ternak besar berskala berkendang-kendang sudah mulai menurun, patroli preventif tetap digalakkan. Kepolisian terus melakukan evakuasi harian guna memetakan titik-titik rawan kejahatan di lapangan. Salah satu pemicu utama tindak kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum adalah minuman keras. Dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, Polres Sumba Barat berhasil menyita ribuan liter minuman keras ilegal penerbitan miras. Secara masif ini terbukti efektif menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dan perkelahian remaja. Tantangan sosial budaya juga menjadi perhatian serius kepolisian, khususnya terkait penyalahgunaan senjata tajam parang. Sajam berupa parang seharusnya hanya digunakan sebagai perlengkapan pakaian adat pada tempat acara yang sesuai. Kepolisian terus memberikan edukasi agar penggunaan atribut budaya ini tidak disalahgunakan di ruang publik. Untuk mendukung kelancaran laporan warga, Polres Sumba Barat membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya bagi publik. Selain nomor darurat, para Kapolsek dan Babin Kamtibmas diminta membagi nomor telepon pribadi mereka kepada warga. Pendekatan ini diharapkan mampu menghapus stigma bahwa kantor polisi adalah tempat yang menakutkan bagi masyarakat. Mengenai perkembangan wilayah, dalam waktu dekat Kabupaten Sumba Tengah direncanakan akan segera memiliki Polres sendiri. Kehadiran Polres baru tersebut diharapkan dapat semakin mendekatkan pelayanan hukum dan keamanan di tengah masyarakat. Pembagian fokus wilayah dinilai akan membuat penanganan kriminalitas menjadi jauh lebih maksimal dan menyeluruh. Melalui evaluasi berkala yang meliputi harian, mingguan hingga bulanan, Polres Sumba Barat terus mematangkan kesiapan personelnya. Seluruh anggota kepolisian dituntut selalu siap siaga menghadapi situasi darurat sesuai standar operasional yang berlaku. Dengan komitmen bersama, diharapkan bumi Sumba tetap menjadi tempat yang aman, damai, dan sejahtera.

0: Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang sama DJ Zinaid.

FM 96,9 MHz prajurit Kodim 6 Sumba Barat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Prajurit TNI dan pegawai negeri sipil Kodim 1613 Sumba Barat mengikuti upacara peringatan Kebangkitan Nasional ke-118 dengan penuh khidmat di lapangan Kodim 1613 Sumba Barat, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat pada Rabu 20 Mei 2026. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 1613 Sumba Barat, Letkol Infantri Ignatius Halisogen SEM Han. Dalam amanatnya, Dandim menyampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan nasionalisme serta tekad bersama dalam membangun bangsa yang maju dan berdaya saing. Menurutnya, semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga di tengah berbagai tantangan era modern. Peringatan tahun ini juga mengusung tema persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan utama dalam menghadapi perkembangan zaman dan dinamika global. Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang dibacakan oleh Dandim, ditegaskan bahwa kebangkitan nasional bukan sekedar peristiwa sejarah, melainkan semangat yang harus terus hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat tersebut diwujudkan melalui kegiatan keras, melalui kerja keras, disiplin, gotong royong, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, serta negara. Dandim juga mengajak seluruh personel Kodim 1613 Sumba Barat untuk terus meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas sebagai aparat kewilayahan. Ia menilai bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai dengan menjaga persatuan dan memperkuat semangat kebinekaan. Upacara berlangsung dengan tertib dan lancar hingga selesai. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh peserta untuk terus menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat melaksanakan tugas di wilayah binaan.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Dan Ramil Walakaka hadiri kunker DPRD di Lamboya, Sumba. Kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat di Kecamatan Lamboya berlangsung dengan penuh kebersamaan. Pada Selasa 19 Mei 2026, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Dan Ramil 02 Walakaka, Kodim 1613 Sumba Barat, Kapten Infantri Abdul Manan sebagai bentuk dukungan TNI terhadap kegiatan pemerintahan daerah. Kunjungan kerja itu bertujuan untuk meninjau secara langsung kondisi wilayah serta menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan kebutuhan di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Kehadiran anggota DPRD diharapkan mampu membawa solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat setempat. Dalam agenda tersebut, anggota DPRD melakukan dialog bersama aparat pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya. Berbagai masukan dan harapan masyarakat disampaikan secara terbuka demi mendorong percepatan pembangunan di wilayah Lamboya. Ia juga menegaskan bahwa Koramil 02 Walakaka siap mendukung setiap program pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, TNI akan terus hadir di tengah masyarakat untuk mempererat hubungan dan memberikan rasa aman kepada warga. Kegiatan kunjungan kerja berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai. Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah demi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga di Kecamatan Lamboya.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Ya, FM 96,9 MHz Pemkab SBD dan Unitri perkuat Kementerian Pendidikan Strategis. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya resmi memperpanjang kerjasama strategi dengan Universitas Tribuwana Tunggadewi Malang melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati SBD pada Senin 18 Mei 2026. Penandatanganan kerjasama ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Sekretaris Daerah Kabupaten SBD, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Dari pihak Unitri Malang hadir Rektor Profesor Dodi Wirawan Irawanto SE, M.Kom PhD, Kepala Pusat Studi Wawasan Kebangsaan Agustinus Gunu SE MMA, serta Kepala Biro Kemahasiswaan Fendi Yatmi Kusufa SE ME. Dalam sambutan tertulisnya, Wakil Bupati SBD menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh jajaran Unitri Malang. Menurutnya, kehadiran pihak perguruan tinggi menjadi momentum strategis dalam memperkuat hubungan kelembagaan yang selama ini telah terjalin dengan baik antara pemerintah daerah dan dunia akademik. Wakil Bupati menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Karena itu, sinergi antara Pemkab SBD dan Unitri Malang dinilai sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain itu, Pemkab SBD menilai perpanjangan MOU dan PKS ini sebagai bentuk komitmen bersama membangun kemitraan yang produktif dan berkesinambungan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses pendidikan bagi putra-putri daerah, serta memperkuat kompetensi aparatur pemerintah melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Wakil Bupati juga menekankan agar kerjasama ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi segera diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemkab SBD optimistis kehadiran Unitri Malang sebagai mitra strategis akan menghadirkan gagasan dan solusi inovatif demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumba Barat Daya.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan 1 lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Ya, nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

FM 96,9 MHz. FM 96,9 MHz Sarare Station Produksi Sumba. Bupati dan Ketua DPRD SBD hadiri Rakor Forkopimda Nasional. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bewula ST bersama Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Rudolf Raduholo menghadiri rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah Semaluku dan Nusa Tenggara di Ballroom Merut Mata Senggigi Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi antar unsur pimpinan daerah. Rakor mengangkat tema peran pemerintah dalam mewujudkan peningkatan sinergitas menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban umum. Acara dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian yang menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa Forkopimda merupakan wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara kepala daerah, DPRD, Polri, Kejaksaan, dan TNI. Menurutnya, koordinasi yang solid sangat penting dalam mencegah konflik sosial sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik di setiap daerah. Mendagri juga mengingatkan pentingnya harmonisasi kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi di lapangan. Selain itu, Forkopimda diminta lebih aktif dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penanganan konflik sosial demi menjaga kondusivitas wilayah masing-masing. Selain membahas isu keamanan dan ketertiban umum, Rakor turut menghadirkan paparan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait. Ia menjelaskan berbagai program nasional bidang perumahan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti keringanan BPHTB, percepatan persetujuan bangunan gedung atau PBG, penguatan FLPP, program bedah rumah, hingga penyediaan hunian bagi korban bencana alam. Para peserta rapat termasuk delegasi dari Sumba Barat Daya menekankan pentingnya integrasi perencanaan dan anggaran, penguatan koordinasi lintas pemerintah, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi kebijakan. Forkopimda diharapkan mampu bergerak lebih proaktif dengan melibatkan instansi vertikal dan masyarakat guna menyelesaikan berbagai persoalan lokal serta menjaga stabilitas daerah secara berkelanjutan.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: patah, dua patah kata untuk mantan.
1: Istirahat dulu ya, capek nih.
2: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
3: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
1: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
3: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
1: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
4: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
2: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.

FM 96,9 MHz Kakanwil Ditjen Pas NTT dialog bersama warga binaan Lapas Waingapu. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur Ketut Akbar Heri Ajar turun langsung berdialog bersama seluruh warga binaan di Lapas Kelas 2 Waingapu. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendengarkan secara langsung kondisi, masukan, serta situasi pelayanan dan pembinaan di dalam lapas. Dialog ini menjadi bentuk perhatian dan komitmen pimpinan dalam memastikan pelaksanaan pembinaan berjalan optimal. Selain itu, kegiatan tersebut juga memberikan ruang bagi warga binaan untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka terkait berbagai pelayanan yang mereka terima selama menjalani masa pembinaan. Suasana dialog berlangsung hangat dan penuh keterbukaan. Warga binaan diberikan kesempatan menyampaikan berbagai masukan terkait pelayanan, pembinaan, kesehatan hingga kondisi lingkungan hunian di dalam lapas. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh para warga binaan yang hadir. Sebelumnya, pada Minggu 24 Mei 2026, Kakanwil Ditjen Pas NTT juga melaksanakan inspeksi langsung di Lapas Kelas 2 Waingapu. Dalam kegiatan itu, ia melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan tugas pengamanan oleh petugas jaga, penataan ruang kantor dan area sekitar, serta mengantisipasi titik rawan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pelanggaran keamanan dan ketertiban. Selain melakukan monitoring fasilitas layanan seperti poliklinik dan dapur, Kakanwil turut meninjau progres pembangunan dapur makan bergizi gratis di Lapas Waingapu. Melalui monitoring dan dialog langsung tersebut, diharapkan pelayanan pemasyarakatan semakin humanis, aman, tertib, dan berorientasi pada pembinaan yang berkualitas.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 20 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana

0: bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
1: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
2: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
1: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
2: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Prancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Prancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
1: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
5: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
4: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan

0: Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
1: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka
4: menghadirkan banyak banget karya-karya terbaik dari berbagai negara di seluruh dunia.

0: Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tau berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sriwijaya fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumul Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Nol di Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Nomi. Dan pendengar, baru saja tadi kita mengikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3. Dan pendengar, saat ini kita kembali lokal. Dan pendengar akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesana Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Oh, pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkaro, baik-baik saja.
0: Baik, Pak, ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak, lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Pak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu

0: adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini, jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya, Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di umat di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam.

Ya, FM 96,9 MHz. Sekarang masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di pukul 21:47 pendengar di program acara Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
2: Duh, Abi bawa gohan tadi.
3: Ya kemana sayang
2: tadi? Itu rejo. Aduh.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancamkan warga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di pukul 22:55. Pendengar masih akan ditemani dengan musik pilihan Anda. Dan setelah itu pendengar tepat di pukul 11 nanti akan ada musik tradisional dan budaya. Dan pendengar juga masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Ya, FM 96,9 MHz, pernah masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian musik-musik pilihan Anda pendengar, dan musik-musik ini akan selalu menemani pendengar hingga pada pukul 24 di penghujung penutupan siaran kami. Dan pendengar, saat ini pendengar sedang dihibur dengan judul lagu Bandung Hari Ini.

0: cobain Cakalatas Pillow. Tiga.
1: Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

FM 96,9 MHz. Mendengar di informasi selanjutnya, Bupati Sumba Timur tekan kesepakatan sidang keliling bersama pengadilan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali STMT menandatangani nota kesepakatan bersama Pengadilan Negeri Waingapu tentang pelaksanaan sidang keliling di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Sumba Timur atau Aula Patola Kamba, Waingapu, Senin 25 Mei 2026. Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan Pengadilan Negeri Waingapu dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Melalui kerjasama tersebut, pelaksanaan sidang keliling diharapkan mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pelayanan peradilan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memberikan kemudahan akses pelayanan hukum bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang berada di wilayah terpencil nantinya dapat memperoleh pelayanan hukum secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Pelaksanaan sidang keliling juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju kantor pengadilan. Dengan demikian, pelayanan hukum dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan penandatanganan tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, tim fasilitasi dan koordinasi, perangkat daerah terkait, serta para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama yang dimaksud. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan bersama terhadap peningkatan pelayanan publik di bidang hukum. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. Kerjasama dengan Pengadilan Negeri Waingapu diharapkan menjadi salah satu upaya nyata dalam mendukung pelayanan hukum yang lebih inklusif dan mudah dijangkau.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

pendengar. Berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Jumat 29 Mei 2026, saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok Sabtu pada pukul Sabtu 30 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian dengan pukul 5 melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini. Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz. Pendengar, kembali bersama kami di RRI Sumba dari Jalan Malada nomor 1 YK Bubak. Bersama saya hari ini Cantika Anjali yang akan menemani Anda di edisi Sabtu 20 Mei 2026. Sesaat lagi pendengar Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi hingga pukul 6.30. Anda akan dengar ragam informasi hingga pukul 8, Warta Jakarta hingga pukul 8.30. Di pukul 9 Anda akan mendengarkan Cek Fakta, akan ada ragam informasi, dan di akhir kebersamaan Anda akan Sumba Dialog pagi ini. Pendengar, Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download dalam ponsel pintar Anda. Selamat pagi pendengar, di akhir bulan ini semoga hari Anda tetap menyenangkan dan yang pastinya diberkati oleh Yang Maha Kuasa.

Amajaya Dhammang Sucaritang Cari Dhammacari Sukhang Seti Asming Loki Paramhica. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Dikutip dari Dhammapada Lokawaga, syair 160.

Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah semua bodhisattva mahasattva. Terpujilah semua bodhisattva mahasattva. Terpujilah semua

Swatihutu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai dan membimbing setiap langkah kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, penyuluh agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan pikiran, melepaskan beban-beban kehidupan, dan menghadirkan kesadaran penuh dalam diri kita. Para pendengar yang berbahagia, tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, yang juga merupakan tema Hari Raya Trisuci Waisak pada peringatan Wesaka Sananda yang ke-2570 Buddhist Era tahun 2026. Tema ini mengajak kita semua untuk kembali menyadari bahwa di tengah berbagai konflik, perbedaan, dan dinamika kehidupan dunia saat ini, Dhamma hadir sebagai jalan yang menuntun manusia menuju kedamaian sejati. Bukan hanya kedamaian secara lahiriah, tetapi juga kedamaian batin yang mendalam. Mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana Dhamma dapat menjadi kekuatan yang menjaga dan menumbuhkan perdamaian, dimulai dari dalam diri kita sendiri hingga meluas ke kehidupan masyarakat dan dunia. Jika kita melihat keadaan dunia saat ini, kita menyaksikan begitu banyak konflik, pertikaian, dan perpecahan. Namun jika kita renungkan lebih dalam, semua konflik itu tidak muncul begitu saja. Ia berakar dari batin manusia, dari pikiran yang tidak terkendali, dari emosi yang tidak dikelola, dari keserakahan, kebencian, dan keburuan batin. Dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 1, terdapat sebuah syair yang menyatakan bahwa Mano Pubanggama Dhamma Manusetha Manomaya

Padang. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Dari syair ini kita memahami bahwa perdamaian dunia tidak bisa dilepaskan dari keadaan pikiran manusia. Jika pikiran manusia dipenuhi kebencian, maka dunia akan penuh dengan konflik. Tetapi jika pikiran manusia dipenuhi cinta kasih, maka dunia akan damai. Oleh karena itu, Dhamma mengajarkan bahwa perdamaian sejati dimulai dari dalam diri. Sang Buddha juga mengajarkan dalam Dhammapada Yamakawaga syair 5, Nahi Virena Wirani Samantida Kuda Canang Awirena Cak Samanti Esa Dhammo Sanantano. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Ini adalah kunci utama dalam menjaga perdamaian dunia. Selama manusia masih membalas kebencian dengan kebencian, maka konflik tidak akan pernah selesai. Tetapi ketika kita mulai membalas kebencian dengan cinta kasih, maka rantai konflik akan terputus. Namun tentu ini bukan hal yang mudah. Ketika kita disakiti, kita ingin membalas. Ketika kita dihina, kita ingin melawan. Tetapi disinilah letak latihan kita sebagai umat Buddha untuk mampu menahan diri, mampu memahami, dan mampu memilih jalan yang lebih bijaksana. Dalam ajaran Buddha dikenal 3 akar kejahatan, yaitu lobha, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin. Ketiga inilah yang menjadi sumber dari segala konflik di dunia. Keserakahan membuat manusia ingin menguasai, bahkan dengan cara merugikan orang lain. Kebencian membuat manusia mudah menyakiti dan menghancurkan. Kebodohan membuat manusia tidak menyadari akibat dari perbuatannya. Jika ketiga akar ini tidak diatasi, maka perdamaian dunia hanya akan menjadi angan-angan. Namun Dhamma memberikan jalan keluar, yaitu dengan mengembangkan kebalikan dari ketiga racun tersebut. Yang pertama yaitu melawan keserakahan dengan kedermawanan atau dana. Yang kedua, melawan kebencian dengan cinta kasih, yaitu metta. Yang ketiga, melawan kebodohan dengan kebijaksanaan, yaitu panya. Yang pertama yaitu melawan keserakahan dengan kedermawanan, yaitu dana. Keserakahan adalah keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Ia selalu berkata kurang, kurang, dan kurang lagi. Ketika seseorang dikuasai oleh keserakahan, ia tidak hanya ingin memiliki, tetapi juga sulit untuk berbagi. Ia takut kehilangan, takut kekurangan, dan akhirnya hidup dalam kegelisahan. Disinilah dana, yaitu kedermawanan, menjadi obat yang sangat ampuh. Ketika kita memberi, kita sedang memotong akar keserakahan dalam diri kita. Memberi bukan sekedar memberikan materi, memberi adalah latihan melepaskan keterikatan. Ketika kita memberi, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada memiliki, tetapi pada berbagi. Memberi waktu kepada orang lain, memberi perhatian kepada yang membutuhkan, memberi senyuman kepada yang sedang sedih, semua itu adalah dana. Semakin kita memberi, hati kita semakin ringan, kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan untuk memiliki, kita mulai merasakan kebahagiaan yang lebih halus, yaitu kebahagiaan karena bisa bermanfaat bagi orang lain. Lebih dalam lagi, dana juga melatih kita untuk melihat bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar milik kita. Semua hanya titipan. Dengan pemahaman ini, kita menjadi lebih mudah untuk melepaskan. Yang kedua yaitu melawan kebencian dengan cinta kasih, yaitu metta. Kebencian adalah api yang membakar. Ia tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga menghancurkan diri kita sendiri. Ketika kita marah, batin kita menjadi panas, gelisah, dan tidak damai. Seringkali kita berpikir bahwa membenci orang lain akan membuat kita merasa lebih kuat. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, kita menjadi budak dari emosi kita sendiri. Metta atau cinta kasih bukan sekedar perasaan lembut. Ia adalah kekuatan batin yang besar. Metta adalah keinginan tulus agar semua makhluk berbahagia tanpa syarat,
tanpa aplikasi. Namun dalam praktiknya, mengembangkan meta tidak selalu mudah, terutama kepada orang yang telah menyakiti kita. Disinilah latihan sejati dimulai. Kita belajar untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kita belajar memahami bahwa orang yang menyakiti kita pun sedang dikuasai oleh penderitaan. Kita belajar melepaskan dendam. Meta bukan berarti kita membenarkan perbuatan salah orang lain, tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Ketika kita mempraktikkan meta, hati kita menjadi luas, tidak sempit, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Kita menjadi sumber kedamaian, bukan sumber konflik. Dan dari satu hati yang penuh cinta kasih, kedamaian bisa menyebar ke banyak kehidupan. Yang ketiga, yaitu melawan kebodohan batin dengan kebijaksanaan, yaitu panya. Kebodohan batin atau moha adalah akar terdalam dari semua penderitaan. Ia membuat kita tidak melihat kenyataan sebagaimana adanya. Kita salah memahami kehidupan sehingga kita salah bertindak. Kita menganggap yang tidak kekal menjadi kekal. Kita menganggap yang menderita sebagai menyenangkan. Kita menganggap yang bukan diri sebagai diri. Akibatnya kita melekat, kita kecewa, dan kita menderita. Panya atau kebijaksanaan adalah cahaya yang mengusir kegelapan kebodohan. Dengan kebijaksanaan, kita mulai melihat kehidupan dengan jernih. Kita memahami bahwa segala sesuatu tidak kekal atau anicca. Kita memahami bahwa keterikatan membawa penderitaan atau duka. Kita memahami bahwa tidak ada aku yang tetap atau anatta. Pemahaman ini bukan hanya teori, tapi harus dialami melalui praktek, yaitu melalui meditasi, melalui kesadaran, melalui pengamatan langsung terhadap diri sendiri. Ketika kebijaksanaan berkembang, kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh keadaan. Kita menjadi lebih tenang, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan tidak mudah terjebak dalam emosi negatif. Kebijaksanaan juga membuat kita memahami hukum karma. Kita sadar bahwa setiap perbuatan memiliki akibat, maka kita menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Sang Buddha juga mengajarkan tentang pentingnya pengendalian diri. Dalam Dhammapada Attawaga Syair 160 disebutkan bahwa Attahi Attanonato, artinya diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Ini berarti bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita tidak bisa menunggu orang lain untuk berubah terlebih dahulu. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mampu menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan kita, maka kita telah berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian dunia juga tidak bisa dilepaskan dari praktek sila atau moralitas. 5 sila yang kita jalankan merupakan dasar dari kehidupan yang damai. Tidak membunuh menciptakan rasa aman, tidak mencuri menciptakan kepercayaan, tidak berbuat asusila menciptakan keharmonisan, tidak berbohong menciptakan kejujuran, tidak mabuk menciptakan kesadaran. Jika nilai-nilai ini dijalankan oleh banyak orang, maka masyarakat akan menjadi damai. Selain itu, Dhamma juga menekankan pentingnya metta dan karuna. Dalam sebuah ajaran yang sangat indah, yaitu Karaniya Metta Sutta, diajarkan cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan diantaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Ketika kita benar-benar mengembangkan cinta kasih tanpa batas, kita tidak lagi melihat perbedaan sebagai alasan untuk bertikai, tetapi sebagai kekayaan yang harus dihargain. Para pendengar yang berbahagia, mari kita mulai dari hal-hal kecil. Ketika kita menahan amarah, kita sedang menciptakan kedamaian. Ketika kita memaafkan, kita sedang menyembuhkan dunia. Ketika kita membantu orang lain, kita sedang menanam benih kebahagiaan. Jangan pernah meremehkan kebaikan yang kecil, karena dari kebaikan kecil, itulah perubahan besar dimulai. Sebagai penutup dari perenungan kita hari ini tentang Dhamma Dharma menjaga perdamaian dunia, marilah kita menyadari bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang jauh dan sulit dijangkau, tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mampu menenangkan hati, kita sedang menciptakan kedamaian. Ketika kita mampu menahan amarah, kita sedang meredakan konflik. Ketika kita mampu menumbuhkan cinta kasih, kita sedang menyebarkan kedamaian ke dunia.
Mari kita jadikan dhamma sebagai pedoman hidup, bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dipraktikkan dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Semoga dari perenungan ini, kita semua dapat menjadi pribadi yang membawa kesejukan, kedamaian, dan keharmonisan dimanapun kita berada. Akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

syair pelimpahan jasa. Syair ini adalah syair-syair tentang pelimpahan jasa, di mana kita membagikan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur, para makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan, serta semua makhluk. Bagikan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk.

Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari lima, satu ataupun empat gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai.

0: diserahkan di dalam hati.
1: Pembacaan doa umat Buddha sebelum berangkat kerja. Namun

terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sab

0: Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa sang pemenang, semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetakaku menjadi lenyap adanya. Semoga aku senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada padaku.
1: FM 96.9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Media sosial. Nah justru itu dengan pergub ini menegaskan, mengingatkan bahwa 1,5 jam saja orang tua beri perhatian untuk anak-anak.
2: Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tentunya bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Penerapan pergub jam belajar masyarakat merupakan jembatan aturan agar orang tua luangkan waktu untuk anak. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Kupang dorong sinergi pelayanan publik prima untuk generasi sehat dan UMKM lokal naik kelas. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Cantika Jali. Pendengar, informasi pertama untuk Anda. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menegaskan penerapan peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat agar orang tua dan anak-anak lebih memilih waktu banyak bersama keluarga. Karena pergub ini dinilai sangat penting bertujuan membatasi anak-anak aktif menggunakan gadget atau handphone saat berada di rumah. Selengkapnya Alotani melaporkan.
1: Media sosial. Nah justru itu dengan pergub ini menegaskan, mengingatkan bahwa 1,5 jam saja orang tua beri perhatian untuk anak-anak.
4: Pemerintah NTT meminta dukungan semua unsur masyarakat termasuk pemerintah daerah, kabupaten, kota hingga level RT dan keluarga untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat Milky Joni mengajak belajar selama 90 menit mulai pukul 18.00 hingga 19.30 WITA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor Gubernur NTT, Jumat 29 Mei 2026, menyampaikan tujuan penerapan gerakan jam belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi, dan karakter, serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
1: 1,5 jam saja dari 24 jam itu orang tua beri waktu penuh untuk komunikasi intens dengan anak-anak sehingga anak merasa bahwa dia diperhatikan. Karena kebutuhan anak bukan sekedar uang jajan tiap hari, bukan sekedar ada ojek langganan untuk bawa anak ke sekolah, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah perhatian orang tua melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak-anak. Kita ingin suasana terbangun, anak-anak berangkat dari keluarga sebagai sekolah pertamanya, kemudian diperangkat ke sekolah, datang ke rumah keduanya, sekolah satuan pendidikan tempat dia belajar. Di sana dia dilepas dengan doa, kemudian dia diterima juga dengan doa oleh gurunya.
4: Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pelanggaran dari penerapan peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Oder Maksumbu menyampaikan, sanksi tidak diatur secara tegas dalam pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif mendisiplinkan anak-anak belajar di dalam keluarga.
5: Memang sanksi yang diatur dalam pergub itu memang tidak diatur secara ini. Oleh karena itu mungkin yang diperlukan di sini ialah bagaimana orang tua untuk bisa bagaimana proaktif untuk bisa mendisiplinkan anaknya untuk sama-sama membangun satu komunikasi yang baik sehingga anak-anak itu bisa belajar tepat pada jam-jam yang sudah ditentukan itu.
4: Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yusuf Liri Rupidara menyampaikan, peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif. Artinya bahwa tidak ada sanksi hukuman yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan sesungguhnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Museum Daerah Waingapu terima dana BOP Museum sebesar 200 juta rupiah. Berikut laporan Yunia Boling.
6: Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan bahwa Museum Daerah Waingapu menjadi salah satu penerima dana alokasi khusus non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum tahun 2026. Dana tahap pertama sebesar 200 juta telah disalurkan pada Maret 2026.
7: Museum Daerah ini adalah salah satu penerima dana alokasi khusus atau DAK non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum yang merupakan bagian dari APBN yang disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah. Dana BOP Museum ini pada tahun 2026 telah disalurkan oleh KPPN Waingapu pada tahap 1 yaitu di bulan Maret 2026 sebesar 200 juta rupiah.
6: Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengelolaan koleksi museum, pelaksanaan program publik, serta pemeliharaan sarana dan prasarana museum guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pelestarian budaya daerah. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak orang tua, sekolah, dan siswa untuk menyukseskan gerakan jam belajar masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, saat sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 di Kupang pada Jumat 29 Mei 2026. Krisin Gegung melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk meningkatkan budaya belajar di lingkungan keluarga melalui gerakan jam belajar masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif di rumah dan membiasakan anak-anak memiliki waktu belajar yang teratur serta disiplin.
9: Kemudian yang berikut, tujuannya apa? Pergubin, meningkatkan mutu pendidikan. Hanya dengan belajar, mutu pendidikan tidak bisa meningkat. Itu poin-poin. Kemudian yang berikut, mewujudkan suasana yang kondusif bagi anak-anak untuk bisa belajar. Lingkungan keluarga tahu, orang tua tahu bahwa jam 6 sampai jam 7.30, anak-anak jangan disuruh cuci piring lagi. Yang disuruh ke kios, misalnya beli rokok, dan biarkan anak-anak fokus untuk belajar.
8: Ambrosius Kodo menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sekolah akan menyiapkan jurnal untuk memantau aktivitas belajar anak bersama orang tua di rumah. Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kupang, Bayulus Toko, mengapresiasi dan berharap peraturan ini dapat segera diterapkan.
10: Justru dengan adanya program ini akan sangat membantu pihak sekolah untuk anak-anak atau siswa itu tetap berliterasi walaupun mereka berada di luar jam sekolah. Sehingga orang tua punya peran yang penting untuk juga membantu mengontrol. Kita berharap bahwa secepatnya sehingga program ini bisa langsung diterapkan. Karena tidak tunggu lama-lama toh, menyangkut belajar ini kan harusnya secepat mungkin. Jadi kita sekolah ini kan menanti. Sehingga pelaksanaan kalau bisa itu ada edaran dari dinas sehingga secara serentak.
8: Disdikbud Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan nota dinas bagi sekolah-sekolah untuk segera melaksanakan Pergub Nomor 24 Tahun 2026. Jam belajar masyarakat dilaksanakan setiap hari dari pukul 18 hingga 19.30 waktu Indonesia Tengah. Di waktu tersebut, anak-anak diharapkan dapat belajar, membaca, mengerjakan tugas sekolah, dan beribadah bersama keluarga. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, aktivitas di pelabuhan ASDP Bolo Kabupaten Kupang tidak hanya menjadi jalur transportasi.

0: memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan 5 orang anaknya. Ia mengaku penghasilannya tidak menentu, tergantung banyaknya kapal yang beroperasi setiap hari.
1: Saya kerja di sini karena biaya anak sekolah, biaya hidup dalam rumah, buat rumah. Kalau kapal banyak ya paling di bawah sekitar 300-400. Kalau kapal tidak ada ya pas-pasan saja.
0: Selain pedagang, para petugas pelabuhan juga menghadapi tantangan besar dalam memberikan pelayanan kepada penumpang. Salah satunya Amar, petugas loket ASDP yang telah bekerja sejak tahun 2018 dan pernah bertugas di sejumlah lintas pelayaran di Nusa Tenggara Timur. Amar mengaku pekerjaannya tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah menghadapi ancaman kekerasan hingga penumpang yang marah akibat keterlambatan kapal. Namun, ia memilih tetap melayani dengan tenang dan mengedepankan komunikasi yang baik kepada pengguna jasa.
2: Kalau di loket itu kak, kalau apalagi saya di loket ekspedisi itu, wah itu menghadap orang-orang yang istilahnya berbenturkan terus dengan sopir ekspedisi, pemilik ekspedisi, dengan orang-orang yang sudah lama tahu seluk-beluknya itu di area pelabuhan itu. Kita harus atasi dengan hati yang lembut pak. Kalau tidak atasi dengan hati yang lembut, mungkin kita tidak bisa ini. Karena kekerasan dan kekerasan orang bilang itu akan malapetaka.
0: Dari kisah Mary dan Amar kita belajar, Pelabuhan Bolok tidak sekedar menjadi tempat persinggahan kapal, tetapi juga ruang perjuangan hidup bagi banyak orang di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Anda masih mendengarkan Warta NTT Pagi yang bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Kupang menggelar Forum Konsultasi Publik tahun 2026 dengan tema Sinergi Pelayanan Publik Prima untuk Generasi Sehat dan UMKM Lokal Naik Kelas. Delvin Wandi melaporkan.
4: Kepala Balai POM Kupang, Sem Lapik mengatakan, forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Ia menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun secara sepihak, melainkan harus melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif pengguna layanan. Ia turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelayanan yang telah disiapkan BPOM Kupang agar semakin cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
5: Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tentunya bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan kami Balai Besar POM di Kupang dengan harapan masyarakat atau pelaku usaha, dan juga bertujuan untuk meminimalisir sumbatan komunikasi atau kendala prosedural yang selama ini mungkin masih ditemui di lapangan. Membangun sistem pelayanan yang lebih cepat, mudah terjangkau, dan terukur.
4: Sementara itu, PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Philippus Max Jemadu menegaskan pentingnya pelayanan publik yang transparan, cepat, dan sesuai standar, serta mendorong masyarakat aktif menyampaikan kritik dan pengaduan apabila menemukan maladministrasi.
6: Forum ini yang penting adalah mendapatkan kritikan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kami Ombudsman dalam kesempatan ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, esensi pelayanan publik, kemudian komponen standar pelayanan publik, dan beberapa catatan terkait dengan standar pelayanan publik yang sudah ada pada Balai Besar POM di Kupang. Beberapa poin itu yang kami tegaskan setidaknya menjadi instrumen bagi Bapak Ibu sekalian pengguna layanan untuk memberikan kritikan masukan. Karena ini bukan forum formalitas semata. Ini adalah satu forum berharga dalam desain pelayanan publik sebuah kantor suatu penyelenggara di mana pengguna layanan memberikan kritikan masukan.
4: Forum Konsultasi Publik tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, serta mampu meminimalisir hambatan komunikasi maupun kendala prosedural yang masih ditemukan di lapangan.

0: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Caka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
2: Jaga terus rumah kita bersama, Kota Kupang yang kita cintai ini.
3: Perayaan Dharma Santi Tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Kegiatan yang digelar PHDI Kota Kupang ini menjadi momentum mempererat hubungan antar umat beragama dan pemerintah daerah. Suasana kekeluargaan mewarnai pelaksanaan Dharma Santi Nyepi Tahun Saka 1948 yang digelar di Kota Kupang. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Kupang, tokoh lintas agama, serta organisasi umat Hindu tingkat kota dan provinsi. Ketua PHDI Kota Kupang, Dr. Iwayan Ariwijana S. Putra mengatakan, Dharma Santi merupakan puncak perangkaian Hari Raya Nyepi yang bertujuan mempererat silaturahmi dan harmoni kebangsaan.
4: Hari ini kita melaksanakan kegiatan Dharma Santi dengan tema yaitu Wasudaiwa Kutumbakam. Ya, itu yang artinya satu bumi, satu keluarga, harmoni Nusantara menuju Indonesia maju. Ini tema nasional yang kita pakai juga ke tema tingkat kota.
3: Sementara itu, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi umat Hindu dalam menjaga keberagaman dan toleransi di Kota Kupang. Ia juga menilai semangat Nyepi relevan sebagai pengingat pentingnya jeda dan refleksi di tengah kesibukan kehidupan.
2: Harmoni itu di mana-mana saya sampaikan, harmoni itu bukan sama atau seragam, tapi seimbang. Kita tidak bisa menyamakan semua orang yang ada dalam ruangan ini. Kita lahir dengan keunikan kita masing-masing, perbedaan kita masing-masing. Dalam sebuah tempat, kota, sebuah kabupaten, sebuah negara, kita tidak bisa menyamakan semua orang. Tapi kita bisa hidup dalam keseimbangan. Itulah harmoni. Harmoni bukan sama atau seragam, tapi seimbang.
3: Selain doa dan refleksi keagamaan, kegiatan juga diisi dengan tari tradisional, pembacaan sloka, serta penyerahan hadiah Lomba Penjor.

0: Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban kepada jamaah masjid Al-Muhajirin Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap kerukunan umat beragama. Berikut laporan Andri Iskandar.
2: Penyerahan bantuan sapi kurban disambut antusias oleh jemaah dan tokoh masyarakat setempat. Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin, Jafar Labuka menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian pemerintah Kabupaten Kupang kepada umat muslim di wilayah tersebut. Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin mengatakan, bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Kupang menjadi perhatian yang sangat berarti bagi jemaah.
3: Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Bupati bersama rombongannya yang hari ini datang untuk memberikan, menyumbangkan sapi korban kepada kami. Kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, bantuan hewan kurban merupakan bagian dari program kelembagaan keagamaan pemerintah Kabupaten Kupang untuk memperkuat toleransi antar umat beragama.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang ingin ada suatu toleransi antar umat beragama. Kami berkeyakinan bahwa kita seluruh masyarakat Kabupaten Kupang yang hidup dalam suatu kerukunan dan toleransi antar umat. Untuk itu, pada setiap momen-momen keagamaan, baik itu Kristen, Muslim, baik itu Katolik, Hindu, kami selalu ada bersama-sama dengan jemaah.
2: Bupati Kupang juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Kupang, khususnya jemaat Masjid Al-Muhajirin Desa Oesao. Pemerintah berharap momentum Idul Adha semakin mempererat persaudaraan dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebanyak 470 mahasiswa Universitas Persatuan Guru atau UPG 1945 mengikuti pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata periode Juni hingga Juli 2026 berlangsung pada Jumat 29 Mei 2026 di Aula Eltari, Kantor Gubernur NTT. Berikut laporan Fence Sangarias.
5: Sebanyak 470 mahasiswa Universitas Persatuan Guru UPG 1945 mengikuti pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN periode bulan Juni sampai Juli 2026 yang berlangsung Jumat 29 Mei 2026 di Aula Eltari, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pembekalan KKN tersebut mengambil tema membangun mahasiswa KKN yang adaptif, inovatif, dan berdampak bagi mahasiswa, serta pada kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan pelantikan Ibunda Guru PGRI dan Talkshow dengan tema pendidikan perempuan dalam era digital. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Persatuan Guru 1945, Uli Jonathan Riwukaho mengatakan, di tengah berbagai tantangan pendidikan tinggi saat ini, UPG 1945 terus bergerak dan berbenah membangun kampus yang unggul, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat. UPG 1945 terus memperkuat kualitas SDM, tata kelola kampus, pengembangan SDM, kualitas penelitian, dan pengabdian terhadap tridharma pendidikan.
6: Universitas Persatuan Guru 1945 NTT hari ini terus bergerak dan terus berbenah. Di tengah berbagai tantangan dunia pendidikan tinggi, kita tetap berkomitmen membangun kampus yang unggul, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kondisi terkini, kampus kita menunjukkan perkembangan yang positif. Kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, tata kelola kampus, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan program studi, peningkatan kualitas penelitian, dan peningkatan pengabdian kepada masyarakat, serta hilirisasi dari setiap kegiatan tridharma pendidikan.
5: Lebih jauh, Rektor Universitas Persatuan Guru 1945, Uli Jonathan Riwukaho berharap kepada 470 mahasiswa UPG 1945 yang akan melakukan KKN untuk hadir di masyarakat menjadi agen perubahan, agen pemberdayaan, dan agen kemanusiaan, melihat langsung persoalan di masyarakat yang dibutuhkan kepedulian nyata dari para mahasiswa. Ilmu yang didapat di ruang kuliah harus dipraktikkan di lapangan dan di tengah masyarakat.
1: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penerapan Pergub Jam Belajar Masyarakat merupakan jembatan aturan agar orang tua luangkan waktu untuk anak. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Kupang dorong sinergi pelayanan publik prima untuk generasi sehat dan UMKM lokal naik kelas. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sentika Jali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Pagi. Dan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Mendengar informasi pertama untuk Anda, Kementerian Komunikasi dan Digital akan mewajibkan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Juli 2026 secara nasional. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah mengumumkan aturan baru tersebut dan registrasi biometrik ini diwajibkan untuk seluruh aktivasi kartu SIM baru. Edwin dalam konferensi pers terkait pemberlakuan registrasi ini mengatakan tidak ada lagi kelonggaran untuk registrasi biometrik kartu SIM baru. Menurutnya, penerapan ini telah diuji coba selama 5 bulan terakhir dan uji coba dilakukan bersama 3 operator seluler besar nasional. Operator yang terlibat meliputi Telkomsel, Indosat Ooredoo, Hutchison, dan XL Smart. Seluruh gerai operator telah menyediakan layanan pemindaian wajah. Edwin menyebut proses uji coba berjalan tanpa kendala berarti, dan sistem pengenalan wajah dinilai mampu memperkuat keamanan registrasi pelanggan baru. Sistem biometrik menggantikan metode registrasi lama berbasis nomor identitas kependudukan. Sebelumnya, pengguna cukup memasukkan nomor identitas saat aktivasi SIM. Metode lama dinilai rawan penyalahgunaan data kependudukan secara ilegal dan banyak nomor seluler didaftarkan menggunakan identitas milik orang lain. Melalui sistem biometrik, data wajah pengguna akan dicocokkan dengan database pemerintah, pencocokan dilakukan dengan data kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri.

Pendengar, Anda masih dalam ragam informasi. Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen PPA Susanti mengatakan, kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya, langkah ini dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun lingkungan sosial. Susanti mengatakan Kemen PPA sebelumnya telah menginisiasi lahirnya peraturan presiden dengan regulasi menjadi perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau daring. Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem digital yang aman. Aturan ini mengatur rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Menurut Susanti, kementeriannya berkontribusi melalui penguatan aspek perlindungan anak dan pencegahan keterpaparan. Upaya tersebut juga mencakup peningkatan ketahanan keluarga serta kapasitas anak dan masyarakat dalam penguatan dari sisi aspek perlindungan anak. Susanti menambahkan upaya perlindungan ini diperkuat melalui kampanye dan edukasi literasi digital. Program ini menyasar anak, keluarga, guru, dan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan menghadapi ancaman radikalisme digital.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan.

Baik, selamat pagi pendengar. Kembali lagi bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda. Pendengar setia, tak terasa kita sudah sampai di akhir bulan Mei. Bulan yang bagi sebagian orang mungkin terasa seperti naik roller coaster ya. Kita harus kencangkan sabuk pengaman. Harga-harga ikut bergerak, dolar naik turun, bikin dompet ikut deg-degan. Sementara tanggal gajian masih sangat terlihat ada, tapi terasa jauh ya pendengar ya. Namun di tengah segala tantangan itu, satu hal yang harus kita tetap jaga adalah semangat untuk terus melangkah. Kemarin hari raya Idul Adha kita diingatkan tentang arti bagaimana pengorbanan. Dan kalau dipikir-pikir ya pendengar ya, kita semua sedang berkorban dengan versi kita masing-masing. Ada yang berkorban waktu demi keluarga, ada juga yang berkorban tenaga demi pekerjaan, bahkan ada yang berkorban keinginan belanja karena melihat saldo di dompet sudah semakin menipis ya pendengar ya. Tapi justru dari pengorbanan itulah kita belajar memang bahwa hidup kita bukan soal memiliki semuanya, melainkan mensyukuri apa yang masih kita punya. Pendengar, seperti pesan dari lagu Tulus Manusia Kuat, hidup memang kadang membuat kita lelah, tetapi bukan berarti kita harus menyerah pendengar. Kalau hari ini mungkin masalah datang bertamu, jangan langsung panik ya pendengar ya. Anggap saja dia seperti grup WhatsApp keluarga yang ramai, tapi tidak selalu penting, tapi pasti ada yang lewat juga. Nah pendengar, kita harus tetap kuat, tetap tersenyum, dan tetap percaya bahwa memang setelah bulan Mei yang penuh cerita ini, akan ada bulan baru yang penuh dengan harapan.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Baik, selamat pagi pendengar. Kembali bersama saya Cantika Anjali. Pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Mei. Bulan yang mungkin bagi sebagian orang terasa seperti naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Harga-harga ikut naik, dolar naik turun bikin dompet kita ikut deg-degan. Dan mungkin sementara seperti tanggal gajian ya, terasa ada tapi masih jauh. Tapi pendengar, satu hal yang harus kita ingat, semangat harus tetap stabil untuk terus melangkah. Nah pendengar, kemarin kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Kita diajarkan tentang arti bagaimana itu pengorbanan. Dan kalau dipikir-pikir ya pendengar, kita semua sedang berkorban dengan versi kita masing-masing. Ada yang berkorban waktu demi keluarga, ada yang berkorban tenaga demi pekerjaan, bahkan ada juga yang berkorban keinginan belanja karena mungkin melihat saldo rekening sudah setipis tisu satu lembar ya pendengar ya. Tapi justru itulah pengorbanan yang membuat kita belajar bahwa memang hidup itu bukan soal memiliki semuanya pendengar, melainkan kita harus mensyukuri apa yang masih kita punya. Seperti lagu dari Tulus ya dengan judul Manusia Kuat. Hidup memang kadang membuat kita lelah, tapi bukan berarti kita harus menyerah pendengar. Kalau masalah datang, anggap saja itu tamu dan jangan langsung panik pastinya pendengar. Anggap saja itu seperti pesan di grup WhatsApp keluarga yang kadang-kadang tidak terlalu penting ya. Tetapi pendengar, kita harus tetap kuat, tetap tersenyum, tetap percaya bahwa setelah bulan Mei ini kita akan menghadapi cerita yang lebih indah lagi, harapan yang baru yang membuat kita akan lebih semangat.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu